0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah Kabupaten Sragen untuk mewujudkan daerah bebas rumah tidak layak huni. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau PKRTLH tahun anggaran 2026 di Kabupaten Sragen. Insinyur Srianto Saputro MM juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, untuk menghapus rumah tidak layak huni di wilayah Sragen. Menurutnya, seluruh proses pelaksanaan program harus bebas dari pungutan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut diungkapkan, pihaknya meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan oknum yang melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan program bantuan rumah. Karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga harus dikawal bersama agar tepat sasaran. Selain program perumahan, Insinyur Srianto Saputro MM juga menyoroti sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Dirinya menyebut sejumlah proyek jalan yang telah direalisasikan memberikan manfaat bagi masyarakat dan akan dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Di akhir pernyataannya, pihaknya mengajak seluruh pemerintah daerah, camat, kepala desa, dan masyarakat untuk saling memperkuat sinergi pembangunan di Kabupaten Sragen agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Sragen pengen punya target bebas rumah tidak layak huni. Untuk itu di forum ini saya tegaskan saya siap mendukung program Bupati Sragen agar ke depan Sragen bebas rumah tidak layak huni. Yang membanggakan Pak Dindo tadi sampaikan bahwa ini tanpa pungutan. Yeah, Bapak Kepala Desa, Pak Camat, kita semuanya ayo fokus bekerja sebaik mungkin. Kita sukseskan program Pak Bupati yang ada di Sragen sehingga kalau kita ada sinergi seperti ini, keberadaan kita bersama bermanfaat untuk masyarakat.
4: Perpustakaan Taman Pustaka Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Tingkat Kabupaten Sragen tahun 2026. Ajang ini diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai upaya mendorong penguatan budaya literasi di tingkat desa dan kelurahan. Lurah Plumbungan, Laila Yunia Kartikawati, SSTPMM, saat ditemui reporter Radio Buana Asri menjelaskan, penilaian dalam lomba tersebut meliputi berbagai aspek penting, mulai dari kelembagaan dan legalitas perpustakaan desa, gedung dan sarana-prasarana, koleksi bahan pustaka beserta pengolahannya, layanan perpustakaan dan jam operasional, hingga inovasi dan kreativitas program literasi. Selain itu, tim juri juga menilai pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, dukungan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan, administrasi dan tata kelola perpustakaan, serta kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilakukan secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola perpustakaan, serta melihat secara nyata berbagai layanan dan aktivitas literasi yang berjalan. Adapun tim juri terdiri dari pegiat literasi, tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta didampingi tim dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Melalui kegiatan ini, diharapkan perpustakaan desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen semakin berkembang, inovatif, dan mampu menjadi pusat belajar masyarakat, pusat informasi, sekaligus ruang pemberdayaan warga. Prestasi yang diraih Taman Pustaka Kelurahan Plumbungan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perpustakaan desa dan kelurahan lainnya untuk terus meningkatkan layanan dan menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat. Rencananya, penyerahan penghargaan kepada para pemenang akan dilaksanakan pada Festival Literasi Kabupaten Sragen pada bulan September 2026 mendatang.
5: Alhamdulillah baru saja di tahun ini ada lomba perpustakaan desa kelurahan sekabupaten Sragen dan kelurahan Plumbungan mendapat juara satu. Perpustakaan kami namanya Taman Pustaka Plumbungan dan alhamdulillah berkat sengkuyungan semuanya kita mendapatkan juara satu. Ya, jadi intinya lomba terkait perpus itu yang dikedepankan adalah inovasi apa saja. Kalau indikatornya banyak sekali ya, mulai dari punya gedung sendiri enggak, jumlah koleksinya berapa, jumlah anggotanya berapa, data statistik pengunjung seperti apa, kemudian surplusnya seperti apa. Jadi banyak sekali indikatornya dan mungkin salah satu yang membuat poinnya tinggi itu adalah di inovasi.
2: Tim penggerak PKK Kabupaten Sragen terus mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga melalui gerakan tanam cabai. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan cabai dari pasar yang harganya kerap berfluktuasi. Gerakan tersebut juga sejalan dengan program Aku Hatinya PKK yang mengajak masyarakat mengoptimalkan lahan pekarangan untuk ditanami berbagai tanaman pangan seperti sayuran, tanaman obat keluarga, hingga buah-buahan. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Nyonya Heni Edi Widodo menyampaikan, gerakan tanam cabai merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Saat ini, setiap rumah sebenarnya memiliki potensi untuk memanfaatkan lahan pekarangan, baik yang luas maupun sempit. Dikatakan, melalui gerakan ini, keluarga dapat memenuhi kebutuhan cabai sendiri, mengurangi pengeluaran rumah tangga, memanfaatkan lahan kosong, menambah keasrian lingkungan, bahkan meningkatkan pendapatan apabila hasil panennya berlebih. Selain itu, gerakan tanam cabai juga sejalan dengan program PKK, khususnya Pokja 3 yang membidangi pangan. Dengan demikian, ibu-ibu PKK sangat berperan dalam hal ini karena ibu adalah pengelola pangan keluarga. Mulai dari mengajak anggota keluarga menanam, merawat tanaman, memanen, serta mengolah hasil panen. Jika setiap kader PKK menjadi contoh di lingkungannya, maka gerakan ini akan berkembang dengan cepat.
6: Gerakan tanam cabai ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Ini setiap rumah sebenarnya memiliki potensi untuk memanfaatkan lahan pekarangan, baik yang luas maupun yang sempit. Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama itu bisa memenuhi kebutuhan cabai sendiri. Jadi tidak usah membeli cabai di warung ataupun di pasar. Kemudian yang kedua itu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Jadi kita lebih hemat. Yang ketiga itu bisa memanfaatkan lahan kosong. Baik itu lahan sempit maupun lahan yang luas bisa semuanya bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat itu menambah keasrian lingkungan. Dengan menanam cabai tentunya lingkungan jadi lebih seger, lebih asri, lebih hijau. Kemudian yang kelima itu yaitu bahkan meningkatkan pendapatan apabila hasil panennya berlebih. Jadi selain untuk kebutuhan sendiri, kalau hasilnya banyak nanti bisa dijual, bisa mendapatkan income-nya lebih banyak dari hasil menanam cabai ini.
2: Melalui kader PKK di tingkat kecamatan, desa hingga dasawisma, masyarakat diberikan edukasi mengenai teknik budidaya cabai yang sederhana dan mudah diterapkan di lingkungan rumah. Penanaman dapat dilakukan menggunakan polybag, pot, maupun lahan sempit yang tersedia, sehingga dapat dijalankan oleh setiap keluarga tanpa memerlukan area yang luas. Pemerintah bersama tim penggerak PKK mengajak seluruh masyarakat untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam cabai dan tanaman pangan lainnya. Dari langkah sederhana tersebut, diharapkan terbangun kemandirian pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 di Kabupaten Sragen menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam menyiapkan generasi masa depan. Hal itu disampaikan melalui amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Dr. Haji Wihaji S.Ag.M.Pd. yang dibacakan Bupati Sragen Sigit Pamungkas S.I.P.M.A. saat memimpin apel Harganas di halaman kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam amanat tersebut ditegaskan, untuk mengkapitalisasi bonus demografi, Indonesia harus memperkuat tiga pilar utama pembangunan pembangunan keluarga. Pilar pertama adalah kesehatan, dengan menuntaskan stunting dan memastikan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sebagai gerakan nasional di setiap keluarga. Pilar kedua adalah pendidikan karakter, dengan menjadikan rumah sebagai madrasah abad ke-21 untuk menanamkan integritas, kejujuran, dan kedisiplinan sejak dini. Sedangkan pilar ketiga adalah ketahanan mental, agar keluarga mampu menjadi tempat yang aman dan stabil bagi tumbuh kembang anak di tengah tekanan zaman. Dalam amanat itu juga disampaikan, perbaikan kualitas sumber daya manusia tidak akan terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di pundak ibu. Kehadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional, menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter dan kestabilan emosi anak. Bupati Sragen pun berpesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia agar mengambil peran lebih besar dalam keluarga. Menurutnya, peran ayah sangat penting dalam membangun karakter dan kesehatan emosional anak, sehingga fenomena fatherless harus dicegah bersama. Melalui momentum Harganas ini, para ayah diajak menjadi ayah terbaik bagi keluarga, mengurangi ketergantungan pada media sosial, memperbanyak interaksi dengan anak dan pasangan, serta menghadirkan suasana rumah yang hangat dan penuh dukungan.
7: Untuk mengkapitalisasi bonus demografi, kita harus memperkuat 3 pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Di sinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah era yang penuh tekanan, agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang resilient dan tidak mudah menyerah. Perbaikan kualitas SDM ini mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di pundak ibu. Pada momentum ini, saya ingin berpesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia. Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Indo Pagi dari 94,7 Buana Sra FM di kesempatan pagi hari ini ya. Bersama saya Dwi yang hadir tentunya untuk menemani suasana pagi Anda yang saat ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya. Oke ya, Mitra Buana, untuk Anda kita temani dengan rangkaian tembang-tembang ya, yang nanti mudah-mudahan bisa memberikan suasana pagi Anda lebih semangat ya, terlebih lagi untuk kali ini yang lagi melaksanakan aktivitasnya.

Baiklah Mitra Buana, untuk yang kali ini lagi disibukkan dengan aktivitas-aktivitasnya ya. Oke. Di kesempatan kali ini juga tentunya akan kita hadirkan teman-teman juga beberapa informasi yang nantinya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Mitra Buana, hubungan historis antara Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dan Kabupaten Sragen terus diperkuat melalui Muhibah Budaya Yogyakarta 2026. Salah satu rangkaian pembukanya diwujudkan dalam seminar sejarah bertema Urgensi Hubungan DIY Sragen dalam Koneksi Historis dan Budaya Mataram yang digelar di ruang seminar Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen pada hari Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi menjelaskan Muhibah Budaya merupakan agenda strategis dan secara rutin mempertemukan Yogyakarta dengan daerah-daerah yang memiliki keterkaitan sejarah maupun budaya Mataram. Menurutnya, Sragen memiliki posisi istimewa karena memiliki jejak sejarah yang kuat dengan DIY sehingga layak menjadi mitra dalam pengembangan kerjasama yang luas. Karena Sragen merupakan saudara tua bagi DIY karena memiliki keterkaitan sejarah dengan tokoh yang sama, yakni Pangeran Mangkubumi. Dan yang menambahkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi nilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi hingga pengembangan UMKM, sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan juga pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sragen sebagai lokasi Muhibah Budaya Yogyakarta 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi pengakuan atas pentingnya posisi Sragen dalam sejarah Mataram sekaligus momentum untuk mempererat hubungan antar daerah yang selama ini terjalin. Dan seminar sejarah tersebut menjadi pembuka rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta di Kabupaten Sragen yang berlangsung pada 2 serta 5 sampai 9 Juli 2026. Selain seminar, kegiatan juga diisi dengan workshop, pameran, dan juga Wanuh Budaya Mataram sebagai ruang mempererat persaudaraan budaya Mataram antara DIY dan Sragen. Dan puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan juga pemangku kepentingan dari kedua daerah.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine-malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dateng. Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Info Pagi bersama Sadu yang masih setia menemani suasana pagi Anda. Mitra Buana, Perumbulok Surakarta menyerap beras dari petani di wilayah Kabupaten Sragen dengan jumlah tertinggi di Solo Raya. Dari target serapan beras Solo Raya sebanyak 93 ribu ton pada 2026, serapan beras di Sragen mencapai 38.500 ton atau 30%. Sementara serapan beras terendah yakni dari Kabupaten Boyolali, Bulog mengenjot serapan gabah dari petani pada musim panen ini. Untuk mengejar kekurangan target sekitar 20.000 ton dan diungkapkan pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Surakarta, Nanang Haryanto, saat dimintai keterangan di Gudang Duyungan Sidoarjo Sragen, Senin 29 Juni 2026, ditambahkan stok beras di Perumbulok Cabang Surakarta sampai akhir Juni mencapai 92 ribu ton. Stok pangan di seluruh raya masih aman dan mencukupi untuk kebutuhan sampai akhir tahun 2026. Bahkan sampai awal 2027. Bulog terus menyerap gabah dari petani dan diolah menjadi beras. Selama ini serapan gabah yang dikonversi menjadi beras terbanyak di seluruh raya masih dari Kabupaten Sragen. Realisasi serapan gabah mencapai 78,7% atau 79% dari target 93 ribu ton dalam bentuk beras. Capaian 79% tersebut setara dengan 73 ribu ton sehingga masih kekurangan sebanyak 20 ribu ton yang akan dicukupi pada musim panen 2. Bulog membeli gabah ke petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah HPP Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen. Dan apabila kondisi harga di tingkat petani melebihi HPP, maka Bulog akan mengembalikan kepada petani untuk menjual selain ke Bulog, karena Bulog hanya boleh membeli gabah ke petani sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah. Sragen penyumbang stok beras Bulog terbesar di Solo Raya hingga akhir Juni, 38.500 ton beras dari Sragen atau 111% dari target yang ditetapkan. Serapan beras ke petani di Sragen sesuai dengan proyek Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di KP3 Sragen. Jadi dengan 38.500 ton tersebut, serapan beras di Sragen mencapai 41,39% dari target 93.000 ton.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Bu nih, ngerti kacamata ning Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana, kita lanjut masih di info pagi dari 94,7 Buana SRM, masih bersama saya Dwi tentunya yang masih setia menemani di suasana pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami sampaikan info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen 3 Juli 2026 ya. Dan agenda donor darah mobil unit ya, mobil unit untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Car Free Day Desa Sragen, Car Free Day Desa Saren di Saren Kali Jambe Sragen mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian Masjid Al-Falah di Sragen mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Keluarga Nasional di ex kantor PRMDA Car Free Day mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan alumni SMA Negeri 1 Sragen 87 di Sragen mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Selasa 7 Juli 2026, PT Pan Brothers di Purwosari, di Purwosuman, Sidoarjo, Sragen, mulai pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk hari Rabu 8 Juli 2026, PT Tiga Pilar di Sepat Masaran, Sragen, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jumat 10 Juli 2026, KTI Brojol di Balai Desa Brojol, Miri, Sragen, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu 11 Juli 2026, Pemuda MTA ya di Gedung MTA Kedawung 3 Sragen mulai pukul 7.30. RSU Ibnu Sina di Ngelorok Sragen mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Minggu 12 Juli 2026, NWCNU Plupuh di Gedongan Plupuh Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Rabu 15 Juli 2026, KPRI Gemolong di Gemolong Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan KPRI Kali Jambi di Kali Jambi Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu 18 Juli 2026 RSU Sarila Husada di Sragen mulai pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Minggu 19 Juli 2026 Santa Maria di Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Masjid Al-Hidayah di Manding Sragen Kulon mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Senin 20 Juli 2026 PDAM Sragen di Sragen mulai pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan KPRI Mondoan di Mondoan Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan KPRI Sukodono di Sukodono Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Tim penurunan jumlah lulusan taman kanak-kanak TK yang berlanjut ke sekolah dasar SD dari tahun ke tahun terasa di Kabupaten Sragen ya. Tren ini karena fenomena ini ditambah dengan menjamurnya sekolah swasta membuat sejumlah SD negeri mulai kekurangan murid. Bahkan tak sedikit SD negeri yang jumlah siswanya baru siswa barunya bisa dihitung dengan jari ya. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen akan melakukan penggabungan sekolah atau regrouping. Sekretaris Dikbud Sragen Sukesno mengungkapkan kebijakan regrouping dieksekusi secara bertahap mulai tahun ini sehingga tahun depan sudah ada proyeksinya. Untuk tahap awal tahun ini, Dikbud Sragen menargetkan penggabungan 8 sekolah dasar menjadi 4 sekolah. Fokus

jauh lebih besar untuk tahun depan. Tahun depan ada sekitar 51 sekolah yang masuk dalam proyeksi untuk regrouping. Kebijakan regrouping kerap memicu kekhawatiran terkait nasib para tenaga pendidik. Namun, Disdikbud Sragen memastikan prosesi transisi ini tidak akan merugikan guru maupun kepala sekolah. Sebab, SD negeri yang digabung berada di lokasi yang sama, para guru kemungkinan besar hanya akan disesuaikan ke dalam rombongan belajar rombel yang baru, tanpa harus berpindah lokasi mengajar. Sementara untuk posisi kepala sekolah yang terdampak, Disdikbud mengaku tidak mengalami kesulitan dalam penataan distribusi jabatan. Meski efisiensi jumlah murid menjadi indikator utama, Disdikbud Sragen menegaskan bahwa kebijakan regrouping untuk diterapkan secara hantaman rata. Ada pengecualian khusus ya untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan atau kategori 3T, terdepan, terluar, tertinggal, seperti di wilayah Gilir Jawa Baru. Meskipun muridnya mungkin kurang dari standar, namun karena daerah perbatasan dan akses ke SD yang lain jauh sehingga tidak bisa di regrouping, banyak pertimbangan yang tentunya harus diperhatikan. Baik, Peter Bona, kita akhiri sampai di sini di Info Pagi. Makasih atensi dan kebersamaannya. Yang pasti buat semuanya, aktivitas tetap semangat dan yuk keren.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: kok parinilan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Selamat pagi Peter Buana, masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam bersama Maghfiro SAG dari Penyuluh Agama Islam KUA Kalijambe, yang mana pagi ini akan menyajikan tema Besar Nikmat Allah. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi a'tana bis-sabri wasy-syukr. Ashhadu an la ilaha illallah as-sabur as-syakur wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Radio Buana Asri rahimakumullah, berjumpa lagi dalam agenda Mimbar Agama Islam. Kali ini akan mengambil tema Tiga Besar Nikmat Allah. Pendengar, marilah pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya jualah perjumpaan kita pagi hari ini dalam menuntut ilmu sebagai wujud nyata dari takwa kita kepada Allah. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat tersebut di yaumul akhir. Amin Allahumma. Pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita selalu menerima nikmat Allah yang melimpah ruah. Karena saking banyaknya, kita tidak ada, kita saksikan tidak ada satu mesin atau teknologi secanggih apapun yang mampu mencatat berapa banyak nikmat Allah tersebut. Sehingga jika seandainya ranting-ranting kayu yang ada di permukaan bumi ini dijadikan pena dan seluruh lautan yang luas dalam hal ini dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, niscaya ranting-ranting kayu itu akan hancur atau musnah dan lautan itu akan kering. Namun nikmat-nikmat Allah masih banyak yang belum tertuliskan. Nah, dalam hubungan ini maka wajarlah kiranya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita dan mempersilahkan kepada kita, kalau memang kita mau dan mampu melakukan penghitungan terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Namun pasti kata Allah, sekali lagi pasti, kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu

Dan jika sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di Quran Surat Ibrahim ayat 34. Pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, walaupun ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 nikmat atau rahmat. Hanya satu nikmat di antaranya yang telah diturunkan Allah dan dibagi-bagikannya kepada jin, manusia, dan binatang. Dengan nikmat yang satu tersebut, maka semua makhluk akan saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Dengan nikmat yang satu itu pula, seekor keledai liar mengasihi anaknya. Adapun nikmat atau rahmat yang lainnya, yang 99 itu, digunakan Allah untuk mengasihi hambanya di akhirat atau pada hari kiamat kelak. Memang kalau dilihat dari segi prosentase kelihatannya sangat sedikit. Dari 100 nikmat yang dimiliki Allah, hanya satu nikmat yang diperuntukkannya bagi makhluk di dunia ini. Sementara yang 99 nikmat lainnya Allah persiapkan untuk makhluknya yang hidup di akhirat kelak. Sepertinya ini memang tidak sebanding. Memang kalau dilihat dari segi pembagiannya jelas tidak seimbang. Namun pendengar, kalau kita lihat dan kita rasakan dari segi nilainya, tentu tidak dapat kita bayangkan betapa besarnya. Walaupun nikmat yang diturunkan Allah ke dunia ini hanya 1% saja. Akan tetapi bagi ukuran kita atau bagi ukuran duniawi sudah merupakan nikmat yang sangat banyak. Karena dari satu sumber nikmat inilah terpancar nikmat-nikmat lainnya yang beraneka ragam. Jenis dan macamnya dan sangat banyak jumlahnya. Sehingga wajar jika tak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Pendengar Radio Buana Asri rahimakumullah, meskipun nikmat Allah itu sangat banyak, namun para ulama sepakat untuk mengelompokkan nikmat Allah ini ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya tanpa terkecuali. Tidak saja kepada manusia, tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan, itu pun juga diberikan nikmat ini. Bahkan kepada malaikat dan jin, termasuk si durjana iblis setan, semuanya diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Buana Asri rahimakumullah, tahukah kita bahwa yang menyebabkan kita bisa hidup di permukaan bumi ini dikarenakan bumi ini berputar dalam satu kali putaran memakan waktu 24 jam atau satu hari satu malam. Bagi belahan bumi yang menghadap matahari, maka di sana terjadi siang. Sebaliknya, bagi belahan bumi yang membelakangi matahari, maka di sana terjadi malam. Demikian seterusnya silih berganti. Sehingga hari kiamat nanti, dengan berputarnya bumi, maka terjadilah siang dan malam. Disinilah sebenarnya rahasia kehidupan kita. Dengan perputaran bumi inilah, kita bisa hidup di permukaan bumi. Coba kita bayangkan bagaimana dan apa yang terjadi jika sekiranya bumi kita ini tidak berputar. Nah, pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, seandainya bumi ini tidak berputar, berarti ada belahan bumi yang mengalami siang terus-terusan. Dan ada belahan bumi yang mengalami malam terus-terusan. Nah,
bagi belahan bumi yang mengalami siang terus-terusan, maka menurut perkiraan para ahli bahwa dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut akan mencapai 100 derajat Celcius. Ini berarti seluruh zat cair, baik itu air laut, air sungai, air danau, air kali, air sumur, dan sebagainya, semuanya akan mendidih. Bahkan persediaan air yang ada dalam tubuh kita, termasuk darah kita, karena darah juga merupakan zat cair, juga ikut mendidih. Kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Bahkan lama-kelamaan bumi ini akan hangus dan hancur lebur jadi debu. Nah, sebaliknya, bagi belahan bumi yang mengalami malam terus-terusan, maka menurut perkiraan para ahli bahwa dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut menjadi 0 derajat Celcius. Ini berarti seluruh benda cair akan menjadi beku. Maka kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Nah, begitulah dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini berputar sehingga terjadilah siang dan malam secara silih berganti. Yang karenanya maka suhu udara yang ada di permukaan bumi akan selalu stabil atau konstan, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup banyak ayat Al-Quran yang memberikan pernyataan betapa kemahabesaran Allah SWT yang dengan kuasanya telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur silih bergantinya siang dan malam. Maka Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, besaran nikmat Allah luar biasa. Maka pendengar, apa besaran nikmat Allah yang kedua? Yang pertama tadi nikmat kita diberikan penghidupan, hidup dan penghidupan. Yang kedua, nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan. Dengan nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan ini, manusia dipersilakan oleh Allah untuk memilih apa saja yang ia mau ketika ia sedang haus. Di sebelahnya tersedia air, es teh, kopi, air jeruk, atau dan sebagainya. Tentu ia bebas memilih yang mana yang ia suka. Demikian juga dalam kehidupan beragama, Allah dengan jelas, tegas telah memberikan petunjuknya kepada kita sebagai manusia melalui Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai perintah atau kewajibannya yang harus dijalankan maupun berbagai larangan yang harus dihindarkan. Namun Allah sama sekali tidak memaksa kita mau dilaksanakan kewajiban itu atau tidak, mau dilanggar atau dipatuhi larangan itu. Allah tidak peduli. Yang jelas, Allah sudah memberikan garis-garisnya yang tegas dan jelas. Yang kesemuanya tentu ada risiko, ada konsekuensinya. Pilihannya dua, surga atau neraka. Bagi yang menjalankan perintah Allah, takwa, Islam, ihsan,
mutakin, maka dia surga. Kalau yang melanggar, kemudian mengingkari perintah Allah, neraka. Demikianlah memang kebebasan memilih selalu diiringi dengan penghargaan atau hukuman. Tadi, sekali lagi bagi yang rajin menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya, maka ia akan diberikan penghargaan oleh Allah, yaitu surga. Sebaliknya bagi yang malas, ya, ingkar, tidak mengindahkan larangannya, maka akan diberikan hukuman berupa siksa neraka. Nah, pendengar yang berbahagia, besaran berikutnya, besaran yang ketiga, yaitu nikmat yang terakhir, hidayah atau nikmat iman dan nikmat Islam. Berkaitan dengan ini, Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 142, Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim wallahum

0: Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Nah, hidayah adalah mutlak milik Allah, pendengar. Wewenang sepenuhnya ada di tangan Allah. Rasulullah sendiri tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah rahmah kepada orang lain, sekalipun kepada keluarga, sahabat, atau orang yang beliau cintai. Sebagai contoh, seperti Abu Thalib, paman Nabi, beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Islam dan kaum muslimin di masa Rasulullah. Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kemuliaan, kejujuran, dan keindahan budi pekerti Rasulullah. Beliau adalah orang yang senantiasa menyaksikan betapa kebesaran mukjizat Rasulullah. Namun apa hendak dikata? Ternyata di akhir hayat beliau, paman Nabi sendiri yang bernama Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha sebisa-bisanya membujuk, membimbing beliau. Namun malah justru tidak dihiraukan oleh beliau. Melihat keadaan pamannya yang demikian ini, tak dapat dielakkan lagi. Berlinanglah air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat benar-benar sedih hatinya, sehingga terucaplah permohonan sekaligus pengaduan beliau untuk meminta pertimbangan Allah terhadap keadaan pamannya ini. Namun justru pengaduan Rasulullah tersebut mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Rasulullah menyadari akan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak bisa berbuat banyak tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, dan Allah Maha Tahu serta Maha Bijaksana terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Kendati menurut kacamata manusia mungkin dirasa kurang adil, maka pendengar rahimakumullah, beruntunglah kita saat ini karena telah ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang dianugerahi nikmat hidayah atau nikmat iman, nikmat Islam. Sebab tidak semua orang yang dapat memperolehnya. Lagi pula Rasulullah dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, kata beliau, sangat berbahagia sekali orang yang pernah bertemu dengan aku, kemudian ia beriman. Akan tapi justru Nabi mengulangnya sampai 3 kali, kata beliau, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi orang yang tidak bertemu dengan aku, namun ia beriman, ia percaya. Masya Allah, pendengar, kita bersyukur yang paling luar biasa adalah nikmat iman, nikmat Islam. Demikian pendengar yang budiman, semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memiliki tubuh yang sempurna ini, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Hati kita dipenuhi oleh tauhid, ikhlas, cinta kepada Allah, takut kepadanya, tunduk kepada petunjuknya, Sebaliknya, kita memiliki hati jangan dikotori dengan kesombongan, kedengkian, kemunafikan, dan jangan sampai kita hubud dunia berlebih-lebihan cinta kita kepada dunia. Dengan begitu, kita juga dapat memanfaatkan akal kita karena kita bisa membedakan kelebihan kita sebagai manusia dengan makhluk yang lain, sehingga kita berpikir, merenung, mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita jangan malas berpikir. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita banyak membaca, kita memperbanyak mengkaji Al-Quran As-Sunnah, kita memperbanyak nasihat-nasihat. Semoga kita selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
3: The Land of Java Men.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri kali ini di Healthy and Fresh bersama saya Dwi yang menemani suasana pagi Anda yang saat ini lagi disibukkan dengan aktivitas ya. Mitra Buana, kali ini akan kita coba sajikan tipsnya cara menjaga stamina tubuh agar atau rahasia bugar tiap hari yang bisa dilakukan. Mitra Buana, stamina tubuh merujuk pada kemampuan fisik dan mental seseorang. Untuk melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Dan ini melibatkan daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot dan juga tentunya ketahanan mental. Stamina yang baik memungkinkan individu menjalani rutinitas harian dengan produktivitas tinggi dan juga tetap bugar. Menjaga stamina tubuh sangat krusial dan untuk kualitas hidup optimal. Stamina yang prima membantu melawan infeksi, mempercepat pemulihan, serta

mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Individu dengan stamina yang baik cenderung memiliki energi lebih fokus, lebih tajam, dan suasana hati yang stabil. Meningkatkan dan mempertahankan stamina tubuh memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek gaya hidup sehat. Dan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga keseimbangan mental dan juga asupan nutrisi yang tepat. Lalu bagaimana cara menjaga stamina tubuh? Yuk kita bahas bersama dari halodoc.com ya, sesaat lagi hanya di Buana Putri Healthy and Fresh hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu tembang pembuka berikut ini.

Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi ya. Dan tentunya Anda masih menyimak ya, Buana Putri Healthy and Fresh dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dengan tema cara menjaga stamina tubuh dan rahasia bugar tiap hari. Dan berikut cara menjaga stamina tubuh secara optimal yang bisa dilakukan ya. Nah, yang pertama tentang nutrisi seimbang, ini adalah fondasi kekuatan dan daya tubuh. Mitra Buana, asupan nutrisi yang adekuat adalah pilar utama dalam menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Karena makanan bergizi menyediakan energi yang dibutuhkan sel-sel tubuh yang mendukung fungsi kekebalan. Jangan lupa untuk perbanyak konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur adalah sumber vitamin, mineral, serta antioksidan esensial. Konsumsi rutin jeruk, kiwi, brokoli, bayam, wortel, dan paprika ini sangat direkomendasikan karena kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya berperan penting dalam melindungi sel dari kerusakan dan juga mendukung sistem imun. Yang berikutnya, asupan protein dan zinc yang cukup. Nah, protein diperlukan untuk perbaikan dan juga pertumbuhan jaringan otot yang krusial untuk stamina. Sumber protein yang baik meliputi ikan seperti salmon, kembung, kerang, daging tanpa lemak, serta kacang-kacangan. Dan zinc, mineral penting yang banyak ditemukan dalam sumber protein tersebut, berkontribusi pada fungsi kekebalan tubuh dan juga metabolisme energi. Dan yang berikutnya adalah rutin berolahraga untuk peningkatan daya tahan tubuh ya. Aktivitas fisik teratur adalah kunci untuk melatih jantung, paru-paru dan juga otot agar bekerja lebih efisien. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah dan kapasitas tubuh untuk menggunakan oksigen. Lakukan olahraga intensitas sedang jalan seperti jalan cepat, jogging, berenang atau bersepeda minimal 150 menit per minggu. Variasikan jenis latihan untuk melatih berbagai kelompok otot dan juga menjaga minat. Konsistensi dalam berolahraga akan secara bertahap membangun daya tahan tubuh. Nah, Mitra Buana, itu tadi untuk dua cara menjaga stamina tubuh secara optimal yang sudah dihadirkan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas lagi ya. Yang pasti untuk semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Buana Putri Healthy and Fresh, dan tentunya masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani di suasana pagi Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Putri Health CN Press, masih bersama saya yang masih ya menemani di suasana pagi Anda kali ini ya. Dan tentunya makasih masih terus setia menyimak sajian yang kita hadirkan. Dan kembali kita lanjut tentang bahasan mengenai cara menjaga stamina tubuh secara optimal ya. Dan yang bisa dilakukan ya, selain memperbanyak konsumsi buah dan sayur, juga protein, zinc yang cukup. Nah, kemudian yang bisa dilakukan adalah diantaranya yaitu untuk bisa tidur cukup dan juga berkualitas. Mitra Buana, tidur adalah waktu yang penting bagi tubuh ya, untuk memperbaiki diri, mengisi ulang energi dan juga memulihkan fungsi kognitif. Kurang tidur dapat secara signifikan menurunkan stamina, konsentrasi, dan juga daya tahan tubuh. Pastikan mendapatkan tidur 7-9 jam setiap malam untuk orang dewasa. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, dan juga tenang. Kemudian hindari kafein ya sebelum tidur agar kualitas tidur bisa lebih optimal. Dan selain itu, kelola stres dengan efektif. Nah, stres kronis dapat menguras energi fisik dan juga mental, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh. Tubuh yang stres cenderung lebih cepat lelah. Nah, dan juga rentan terhadap penyakitnya. Untuk itu, bisa terapkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau juga pernapasan dalam. Kemudian juga luangkan waktu untuk hobi dan aktivitas yang menyenangkan. Berbicara dengan orang terdekat atau profesional kesehatan juga dapat membantu dan juga mengelola stres.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Putri, masih bersama Sadi yang masih siap menemani, dan kita masih di tip cara menjaga stamina tubuh secara optimal. Mitra Buana, untuk melakukan hal yang perlu untuk kesehatan tubuh ya. Nah, jangan lupa untuk selalu berupaya ya, hindari rokok dan alkohol ya. Rokok mengandung zat kimia berbahaya yang merusak paru-paru dan sistem kardiovaskular secara langsung, mengurangi kapasitas stamina. Alkohol berlebihan dapat mengganggu kualitas tidur dan juga fungsi organ, serta menghambat penyerapan nutrisi. Menghentikan kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi alkohol adalah langkah penting untuk meningkatkan stamina dan juga kesehatan secara keseluruhan. Dan yang bisa dilakukan adalah juga makan teratur untuk energi stabil. Melewatkan waktu makan dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang berujung pada kelelahan dan penurunan stamina. Makan teratur dengan porsi yang seimbang, menjaga pasokan energi tubuh tetap stabil sepanjang hari. Usahakan makan 3 kali sehari dengan 2 kali camilan sehat diantaranya ya. Pilih camilan seperti buah, kacang-kacangan, atau yogurt. Ini bisa memastikan tubuh memiliki bahan bakar yang konsisten untuk kita selalu beraktivitas.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Ya Mitra Buana, kita lanjut lagi di Buana Putri dan masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani Anda ya. Mitra Buana, jika mengalami kelelahan ekstrim yang tidak kunjung membaik, nah meski sudah menerapkan gaya hidup sehat atau stamina terus menurun secara signifikan tanpa alasan jelas, nah disarankan untuk Anda mencari saran dari medis ya. Saran medis kondisi ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan yang mendasar. Stamina tubuh yang prima adalah aset penting untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten melalui nutrisi seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, dan manajemen stres efektif dan menghindari kebiasaan buruk adalah langkah-langkah krusial. Apabila terdapat kekhawatiran nah terkait stamina atau kelelahan persisten ya, nah konsultasi dengan dokter. Nah ini tentunya dengan konsultasi bersama dokter dapat memberikan diagnosis akurat dan juga penanganan yang tepat.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di sajian Buana Putri ya. Healthy and Fresh, yang mana telah kita sajikan tadi tip ya, atau tema cara menjaga stamina tubuh, rahasia bugar tiap hari. Dan tentu saja saya berharap yang kita hadirkan, kita sajikan bermanfaat untuk semuanya ya. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat menjalankan, melanjutkan aktivitas, sukses buat semuanya. Dan kita akhiri di Buana Putri kali ini, dan kita jumpa di edisi berikutnya. Selamat siang dan yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal.

0: Bima Mobile, semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini pemirsa lelangan lewung, langat mendung kutha Ngawi, sampun katerakan nggih, sampun kita midhangetaken atur lelanganipun nggih. Katerakan kalawan menangane pamundut saking Mas Diat. Lan niki kagem bumi ka ingkang wonten ing Kadipiro Sambireja. Lakon ingkang salesipun mangke wonten tali tresna mangke menangane pamundut saking Pak Pono Setyacipto. Nah, ugi mangke losdol kagem Busuki nggih. Engkang salajipun semoga kita bingga malih kemarin kang pada kenton siang menikah lumantar Buan Asri Seragen. Sugeng siang Seragen Asriku. Ayo sugeng siang menikah kakem Bunda Arus terus minta atas jipun.
1: Kabar saya mas.
0: Oh enggak, saya sehat selalu ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Enggak.
1: Cuaca bentar sangat mas.
0: Enggak. Menapa ingkang pun kersakan mangke?
1: Suketeki, Mas.
0: Suketeki saking di dikempot nggih. Oh nggih.
1: Kaget.
0: Oh nggih, semoga salam-salam.
1: Sampai jam
0: pinten? Sampai jam 12 mawon.
1: Oh, jam 12 mawon.
0: Nggih.
1: Nanti Mbak Ifah napa,
0: Mbak? Nggih, leres Mbak Ifah menika.
1: Nggih. Mbak Ifah
0: nggih. Nggih.
1: Salamnya ke Mas Dwi, sugeng tugas.
0: Nggih. Sampun
1: meninggal.
0: Inji.
1: Terus wonten Bunda Gun di Bonggoh ya.
0: Oh inji.
1: Wonten Bunda Kini di Balu, Bunda Natali di Tangke.
0: Inji.
1: Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Iin, Bunda Lin,
0: Inji.
1: Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, Inji. Bunda Nino, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman. Wonten Mas Andri Setiawan yang timbul mantingan
0: Inji.
1: Wonten yang Pono Sambirejo, Mas Diar di Jat. Ten Pak Jasmino di Grobogan, wonten Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Mas ini, Mbak WR, Mbak Nana, Mbak Putri, wonten Cak Roto, terus Pak Yen Plastik di Gemolong, Pak Eko di Gunde, yang Sarbini, wonten Mas Is Mbak Yuninya di Mojowetan,
0: oh ngeten,
1: wonten Mas Yuli Anjasmara,
0: Adik
1: Nona Adilia bersama bundanya, terus Mas Roni wonten Tangerang. Dan setelah kemauan dia mas,
0: oh,
1: yang berada di Asri, Tugeng Makaryo. Aku mas Dwi, matur sun wadalipun, kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Oh,
1: lagunya ditenggo mireng ke kalian jahit ya mas.
0: Matur nuki, matur nuki. Waalaikumsalam yuk kereng, iya kakem nih kau. Benar sih kang utaring kliko belari kang sampun kepareng mias menika iya. Lan ingkang salah jibun mangke wonten lelangan ugi ingkang pada katerakan sembilan malih menika mangke iya ingkang pada kepareng kinten pada ngerasa kelangan. Kita tampil rumiyin menika ingkang pada kepareng kinten menika sugeng siang Buan Asri Seragen. Oh iya sakit pun mencobi malih mangke iya ingkang kepareng pada kinten lumantar telepon. Mulai mengatakan kita aturakan rumiyin menika tali tersenuh mangke iya sugeng siang Buan Asri Seragen. Oh iya mereka pun sakit malih pun napa mereka menaik mengatakan kita aturakan remien atur ulangan pun tali tersenuh semanggo.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku wis mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Jo,
5: kamu Bill,
4: mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
4: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
4: Bisa kok, DPLK Setia.
6: Program pensiun DPLK Setia dari

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Lagi pemirsa, kita sama naterakan ya lelangan kalau wonten ing Alkatresnan. Lan ugi kalau singakan sumanding ingkang sampun kita midhangetaken atur lelanganipun ya, kalau singakan malih. Wonten atur Seragen Asri kula mantar Buan Asri Seragen. Lan kita sekalian duwe ingkang sami tas yang ngaterakan lelangan dumugi mangke purna.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Anggi pemirsa, apabila kita penggal sepatah wis nggih wonten ing atur seragam asriku lan mangkis kita malih badhe kakumandhangan adzan zuhur wonten ing wilayah seragam lan sak sekitaripun nggih. Lan sak bibaripun adzan zuhur mangke lan semanten ugi kula tuwinggal nyuwun pamit saking atur seragam asriku pepanggihan wonten ing dinten Jumat sura kaping 3 bulan Juli 2016 lan bukti menapa ingkang ngaturaken saged maranani bungalih saya saged datasaken lali pur sewa tapi sama ke kula tuwinggal nyuwun pamit ugi sugeng siang rah ingkang sami pinanggih nuwun yo greng.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Mitra Buana, hidup tidak memiliki batasan kecuali batasan yang kita buat sendiri. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mitra Buana? Semoga kabar baik, sehat, bahagia. Seperti juga saya Ifah Ananda yang siap menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan edisi Jumat 3 Juli 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 2 siang, tembang-tembang nostalgia dari negeri sendiri dari manca sudah Ifah kantongin. Bakal Ifah kasih simak untuk Mitra Buana satu persatu dan juga bisa Mitra Buana pilih. Bisa buat Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau dila di WhatsApp Buana Asri 082 133 950 947. Tembang pembuka kita jalan-jalan ke Malaysia, ketemu dengan Aisyah. Bayangan, Simponi Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Telepon rindu. Gimana sih rasanya kalau telepon rindu itu?
1: Iya, ya kalau rindunya sudah menggebu-gebu, telepon ya. Karena dulu belum ada WhatsApp, belum ada yang lainnya. Adanya telepon itu mah, telepon umum di pinggir jalan pakai koin. Ayo, siapa yang sudah mengalaminya?
0: Selamat siang, Mbak WR, apa kabar? Yang ada di Nonjauh di sana, semoga kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Iva, gimana punya kabar? Alhamdulillah, berkat doa Mbak WR, Iva baik, sehat, bahagia. Lama bingit, gak bersua dengan Mbak Iva. Iya, aduh pakai bingit. Bingit artinya apa sih Mbak WR? Bahasa gaul mah ini. Lama bingit gitu ya. Semoga sehat sekeluarga ya Mbak, amin ya rabbal alamin. WR hadir mau request, masih adakah rindu? Oh iya, masih segunung rindu saya Mbak. Dari Nia dan Niati ya Mbak Iva. Iya boleh, dengan senang hati Iva puter. Salamnya buat Mas Diar, Pak Jasmino, Pak Pono dan Mbak-mbak semuanya. Bunda-bunda semuanya, selamat siang. Buat Mbak Iva yang cantik katanya, oh dilihat dari Hongkong cantik ya. Selamat bertugas, tetap semangat dan terima kasih. Yuk greng-greng kembali Mbak WR, cantik juga untuk Mbak WR. Semoga kabarnya juga sehat, bahagia. Masih adakah rindu? Boleh ditunggu Mbak WR, Iva puter lagunya. Iya, Limi bingit. Limi bingit, gak ketemu sama Mbak WR ya. Ya udah ditelepon coba, Iva buka 890799. Simone Kenangan, Bu Ana Asri.
2: The Land of Java Man.
0: The Land of Java Man, apa kabarnya?
2: Puji Tuhan kabarnya baik. Gimana
0: iya.
2: Mbak Iva?
0: Kabar Iva juga sehat, baik, bahagia Bunda Natali.
2: Masih cantik, tetap cantik.
0: Oh iya harus ya, kan kita sama-sama wanita.
2: Pindah jadi
3: Bria.
0: Tidak pindah jadi
3: Bria.
0: Ya.
2: Salam.
0: Ya.
2: Dari Cibontot.
0: Oh iya. Salam kembali di Memes, sukses ya.
2: Iya, pulangnya malam-malam Mbak.
0: Iya, betul sekali. Pasti langsung sibuknya luar biasa kalau di bidang itu mah.
2: Mangganya kalau budanya ke Jogja itu dia ya agak sedih.
0: Iya iya.
2: Harus mikir apa-apa sendiri.
0: Iya.
2: Mikir makannya bapak juga.
0: Betul betul. Pokoknya kalau harus jaga stamina. Kan,
2: kalau bunda di rumah kan apa itu semua bunda.
0: Betul ya. Sekarang sudah mandiri.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini kebetulan mungkin nanti rajin agak lama soalnya besan ibu besan gantian Jogja.
0: Begitu ya deh. Semoga dilancarkan semuanya ya Bunda ya.
2: Amin.
0: Amin. Yes.
2: Bisa sehat.
0: Iya sehat. Berkat doa Bunda Natali sehat walafiat.
2: Di situ sama siapa?
0: Di sini masih banyak di depan teman-teman Bu Ana Asri, masih ngantor semuanya kalau jam segini.
2: Tapi yang di ruangan situ sendiri.
0: Yang di ruangan sini sendiri. Berdua tuh Mbak Titi barusan masuk.
2: Halo Mbak Titi.
0: Iya.
2: Salam buat yang di situ semua ya.
0: Iya.
2: Pokoknya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Iya, jangan lupa bahagia. Siap.
2: Aku lagunya.
0: Apakah?
2: Jangan sakiti hatinya ya Mbak.
0: Oh iya, jangan sakiti hatinya. Nya siapa?
2: Halo?
0: Iya, boleh. Jangan sakiti ya, hatinya.
2: Isi Kianto.
0: Boleh, dengan senang hati.
2: Iya, salamnya buat Mbak Ivanya.
0: Iya.
2: Metuga, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih.
2: Buat semuanya sesuai yang lagi stay siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu kenangan yang
1: iya.
2: Anu oleh Mbak Eva ya.
1: Boleh boleh. Semoga iya. Jadi teman ya.
2: Iya. Ya saya.
1: Oh iya, jadi teman ngapain ini? Mempercantik orang?
2: Ini tadi udah agak pagi tadi Mbak.
1: Oh begitu, iya.
2: Kalau
1: deh.
2: Lusa itu di rebonding 3.
1: Luar biasa deh.
2: Pengecatan 3 langsung pengecatan. Kalau kemarin cuma 2. Di rebonding. Ini tadi cuma semua apa itu toning tadi.
1: Begitu. Luar biasa loh, ini ahlinya mempercantik orang.
2: Ya Mbak Eva, anu kapan kesini?
1: Oh iya, waduh, mesti keluar, mesti keluar dari rumah Bunda Natali jadi cantik nih Eva ya.
2: Yang belum kesini itu cuman Mbak Eva aja loh.
1: Oh begitu. Oh my ya. God. Iya, mudah-mudahan dikasih kesempatan ya.
2: Iya. Semuanya ya. Udah tahu gubuknya Bunda, mewah, mepet, sawah.
1: Luar biasa, jadi sejuk dong.
2: Pokoknya salamnya buat semuanya aja. Lagunya tak tunggu ya Mbak.
1: Boleh, dengan senang hati Bunda Natali.
2: Tetap semangat
1: selalu. Amin.
2: Damai sejahtera bersama keluarga tercinta.
1: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Bunda Natalia ya.
2: Amin. Selalu diberkati Tuhan ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Ya. Tak tunggu.
1: Boleh.
2: Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Yuk greng.
1: Yuk greng juga Bunda Natali, terima kasih. Boleh ditunggu. Yang di request ada jangan sakiti hatinya, jangan ya dik ya, jangan. Yang di belakang Bunda Natali ada siapakah? Siang, Simoni kenangan.
3: Siang Mbak Eva.
1: Halo Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum bubuk siang?
3: Belum.
1: Oh, belum.
3: Gara-gara dengerin suara Bunda cantik itu tadi.
1: Oh iya, jadi terbangun ya. Harus tanggung jawab itu Bunda Natalinya.
3: Lagunya dulu ya Mbak.
1: Lagunya apa Mbak Putri?
3: Lagunya apa Mbak?
1: Nah, lupa kan. Soalnya sudah liur-liur tadi.
3: Enggak. Enaknya lagunya dari Nur Afni aja Mbak.
1: Nur Afni yang apakah?
3: Ke ujung bintang kan ku cari.
1: Ke ujung bintang kan ku cari.
3: Iya,
1: yeah.
3: Ya Mbak ya.
1: Boleh. Iya. Boleh.
3: Salam-salam.
1: No? Kok terputus Mbak Putri? Ayo Mbak Putri mencet apa tadi? Ke ujung bintang kan ku cari. Jangan-jangan sudah ke bintang Mbak Putri. Ya. Simoni kenangan. Terputus lagi. Boleh dicoba lagi Mbak Putri, boleh dipencet lagi. Atau yang lain juga boleh. Untung sudah nyebutin judul ya. Ke ujung bintang kan ku cari. Ya. Nanti Eva putarkan satu per satu lagunya. Siang Bunda Gun, apa kabar? Sehat Bunda? Oh ini habis olahraga pagi. Sama siang Bunda Gun. Fotonya cantik luar biasa. Tetap sehat. Tetap baik hati. Sama siang Mbak. Ibu mau request lagu di hatimu ternyata dia. Oh iya. Dari Hari Parintang. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak WR, Mbak Rus. Makasih Mbak Ifaku. Iya Bunda Gunku. Unya panjang, jadi juga harus Bunda Gunku gitu. Ibu sehat Mbak, ini tadi pagi senam, ini rehat. Baik, luar biasa Bunda Gun, selamat berehat siang. Sambil menikmati lagu-lagu nostalgia di siang hari ini, sambil nunggu di hatimu ternyata dia. Boleh, salam buat Mbak Dewinya, Mbak Herangnya, semuanya ada di situ ya Bunda Gun ya, sehat selalu. Ayo Mbak Putri muncul lagi. Kenapa tadi? Mbak Putri sepertinya ada sesuatu yang kepencet deh. Di ujung bintang ya Mbak Putri ya. Meski terputus, tetap saya antar ke ujung bintang nanti Mbak Putri. Saya temani. Mencari siapa Mbak Putri? Ada deh. Ini untuk Mbak WR di Hong Kong. Masihkah ada rindu?

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak.
2: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan memeriksa istri beserta anaknya. DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan menyiapkan dan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil ojek online. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami menghadirkan informasi terkait pemerintah yang menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam hal ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang

0: yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anak-anaknya. Kita simak laporan dari Hayalul Umam berikut ini.
3: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
3: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
4: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
5: Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
6: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
7: Ya, ditanya baru identitas saja.
6: Ya. Itu saja, Pak. Serian, Pak.
5: Pertama, ya. Nah, tapi ini dipikir sebagai ya. Tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
5: Tugas.
7: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
5: Soal dugaan penerimaan uang.
4: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari gedung KPK, kita menuju ke DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil dari ojek online. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
8: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi ojek online yang sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi tersebut sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah mulai diterapkan, walau sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan aplikator. Skema pembagian hasil telah dijalankan, sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan yang justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, Cucun menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut.
9: Namun pada perkembangannya, pendapatnya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini.
8: Diketahui pada 1 Juli 2026 kemarin, pengemudi ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status ini secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah.
10: Yaitu menjadi, angkanya menjadi 92% untuk ojek online, dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online.
8: Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dan Risiaga menjadi tanggap darurat bencana. Selain kobaran api semakin meluas, juga penyebab ratusan warga saat ini terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terutama ini terjadi pada ibu hamil dan balita. Kita akan simak laporan dari Saada Tudaren berikut ini.
11: Saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya, bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 telah terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin.
12: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya siaga menjadi tanggap darurat bencana. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
11: Terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin. Dan teman-teman dari Dinas LHK juga sudah merespon. Sekalinya memang kebetulan pada saat api itu muncul, angin itu begitu besar. Angin kencang sehingga merambah atau menjalar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi timbulan sampah yang lainnya. Sehingga kami dari pemerintah daerah pada saat bersamaan waktu itu segera langsung menambah armada pemadam kebakaran.
12: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan total ada 154 jiwa yang teridentifikasi terkena penyakit ISPA dan mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
13: Mayoritas itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran nafas terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Kalau dinkes kita antisipasi karena nanti kan antisipasi terkait nanti arah anginnya kemana ini, jadi semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker hari.
12: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku pihaknya menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ditambah lagi pesawat khusus dari BMKG untuk memodifikasi cuaca.
14: Kami BNPB bersama pemerintah daerah termasuk juga Provinsi Banten, dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan assessment kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada, kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
12: BNPB bersama BMKG juga menyiapkan satu armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dari luasan total 33 hektar. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat sekitar sebanyak 64 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka lokasi posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: LPP RRI meluncurkan program Pro 2 English Corner untuk menjadi wadah belajar dan membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Pradipta Rahadi berikut ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program tersebut ditayangkan melalui kanal Pro 2, diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Melalui program itu, RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.
2: Program ini kita rancang untuk sekarang dan seterusnya, itu di seluruh Indonesia, itu minimal menjadi program weekly program, ya satu minggu sekali. Apabila nanti dalam perkembangan udah banyak komunitasnya, akan menjadi mungkin satu minggu dua kali, bahkan tiga kali, dan bahkan bisa menjadi daily program. Ini menjadi aktivitasnya kawan-kawan anak muda di seluruh Indonesia atau rumahnya anak muda seluruh Indonesia untuk kongko-kongko di RRI dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia, itu yang kita harapkan.
1: Adapun staf khusus Wakil Presiden Ahmad Aditya mengapresiasi langkah RRI menghadirkan English Corner sebagai ruang pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya, program itu menjadi bentuk kontribusi nyata RRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
3: Yang dilakukan oleh RRI, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan banyak pelajar ataupun non-pelajar kita. Yang kedua, saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
1: Penyiaran English Corner di Pro 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing stasiun RRI di seluruh Indonesia. Khusus untuk RRI Jakarta, program tersebut dijadwalkan hadir setiap hari Kamis sebagai ruang belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI English Corner, kita beralih ke informasi lain, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memastikan keterbukaan informasi publik dalam penyampaian kinerja dan menjaga norma serta etika para penyelenggara pemilu. Selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Yang menyangkut bagaimana optimalisasi komunikasi.
2: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Idewa Kadewiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terkait komunikasi publik dalam penyampaian perkembangan kinerja pengawasan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Dewa Raka Sandi dalam diskusi bertajuk pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis Humas dan Media Massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa perbaikan komunikasi ini sebagai langkah strategis dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski terus melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik dalam penyampaian kinerja, namun Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa DKPP juga mengharapkan adanya kritikan dalam perbaikan komunikasi publikasinya.
1: Perilaku ya, staf DKPP dalam merespon relasi dengan teman-teman ini juga kami terbuka dengan Pak Gambar nanti ya. Kami tentu dengan keterbatasan yang ada juga berharap bagaimana DKPP tidak hanya misalnya tadi kritiknya ya, terima kasih, tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan DKPP, berarti masuk ke substansi misalnya seperti tadi, apa sih parameter etik ya, sebuah aduan itu apa kriteria atau kualifikasi aduan yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat material gitu ya, kemudian apa yang boleh ditemukan atau disampaikan oleh jajaran dan apa yang tidak, dan kapan waktunya dan sebagainya begitu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus tetap menjaga berbagai ruang-ruang di etika dalam penyelenggaraan pemilu. Tio menuturkan dalam penyampaian komunikasi publik, DKPP tidak dapat secara leluasa membuka berbagai penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
3: Itu menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebenarnya itu dalam rangka DKPP menjaga hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya, DKPP ini memiliki kewajiban untuk bersifat pasif, tidak boleh terlalu aktif. Nah, pasifnya seperti apa? Dan misal ketika mendapatkan informasi, baik itu melalui WA, melalui telepon, melalui media yang dibaca, itu DKPP tidak bisa bersifat pasif. Seperti halnya Bawaslu, kalau di WA, di telepon, atau dibaca informasi melalui media, itu Bawaslu bisa melakukan tindakan proaktif, karena itu menjadi temuan informasi awal. Kalau DKPP nggak bisa, karena sifatnya DKPP menerima pengaduan.
2: Meski demikian, DKPP diungkapkan Muhammad Tio Aliansyah meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi publik penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dengan menjaga sejumlah normanya. Ia berharap dengan hal ini akan memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, TNI menyerahkan jenazah pilot pesawat PT EME Air PKRCY berkeluarga negara Amerika Serikat, yakni Nicholas F. Koseli, ke pihak keluarga dan maskapai Jumat hari ini. Proses penyerahan tersebut dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dikutip dari Antara hari ini. Luki menjelaskan, pada saat yang sama TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Koseli.

0: Kita ke informasi dari kabar olahraga. Insan Pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur yang ada di Samarinda pagi tadi. Dan ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja, selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis. Kegiatan tersebut juga kemudian memberi dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner dan menyediakan fasilitas nonton bareng. Pemilik kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru, seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Sementara itu bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan dan kebersamaan diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif.

0: Selepas ini kami akan mengadakan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publika Kabupaten Sragen. Kita di Simponi Kenangan, masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang nanti. Selamat siang untuk yang lagu-lagunya sudah Ifah putar. Ada Bunda Gun, Di Hatimu Ternyata Dia. Semoga jadi teman istirahat Mbak Putri yang tadi sempat terputus sampai ke ujung bintang. Ke ujung bintang tetap ku cari gitu ya. Sudah Eva Putri juga Mbak Putri. Jadi teman bersantai, selalu cantik, sehat, bahagia. Bunda Natali juga sama siang, lagunya Sudah Eva Putri juga. Jangan sakiti hatinya Mbak WR. Masih ada Kak Rindu, masih segudang rindunya ya. Mas Diar Trio Libels, Jera-jera Cinta barusan Ifah puter. Salamnya buat Yang Pono, Bapak RT, Ayah Taufan, Mbak OER, Mbak Rus, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Natali. Terima kasih yuk Greng, Greng kembali. Mas Diar terima kasih. Terus apa kabarnya untuk Bunda Yasman? Mbak Ifah tolong Bunda diputerin Cinta dari Bimbo ya. Iya siap Bunda. Salam buat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Ifah, selamat bertugas. Semoga selalu sehat, amin. Bunda Yasman juga ya, selalu sehat walafiat, amin ya rubbal alamin. Yang ada di telepon sabar dulu ya, Ifah buka dulu ya. Ada di sini ada Mbak Ani Gemoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ifah, siang juga Gemoy hadir. Semoga tidak dilupakan, enggak dong. Siapa yang bisa melupakan Mbak Ani Gemoy ya? Mau diputerin Kereta Senja, spesialnya buat Mbak Ifah metugas. Semoga tidak lekas saya, amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia dan full senyum. Iya, full senyum, full cinta ya. Seperti Mbak Gemoy. Salam-salamnya ada Bunda Lis, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Ninu, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiati, Mbak WR, Mama Aswa, Mbak Andri, Mbak Brahma, kemudian Eko, Pak RT, Pak Yon, Mbah Timbul, Mbah Pono, Mbak Marini, Mbak Martini, Cak Roto, Pak Mul, semuanya aja sama siang mendengerin sambil istirahat siang. Makasih ya sudah single-single Gemoy. Salam balik semuanya. Makasih Mbak Ifah, kuku tunggu lagunya yuk Greng. Wassalamualaikum, love love love love. Iya, waalaikumsalam, love juga segudang untuk Mbak Gemoy ya. Kereta Senja boleh, coba saya pesankan tiket dulu ya Mbak ya. Halo ibunya Tante Ani Aswa, apa kabar? Buana Asri Simponi Kenangan, selamat siang Mbak Ifah, baru gabung, baru pulang Rewang. Oh iya, tetangga yang baik hati ini ya. Iya, kalau ada yang sibuk ikut Rewang. Ku ingin di sisimu dari Inarawi. Salamnya buat Mbak Ifah metugas sampai nanti jam 8 ya insya Allah. Semoga gak capek, amin. Lagunya tadi buat yang lagi pada stay di Buana Asri. Dan tak lupa buat Bapak Mulyono di Mojosongo. Selamat siang, sehat selalu. Mbak Ifah terima kasih ku ucapkan. Terima kasih kembali. Boleh ditunggu lagunya untuk Tante Ani Aswa ya. Mbak Nana yang ada di Cantel, apa kabarnya? Assalamualaikum Mbak Ifah, waalaikumsalam. Gimana kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, semangat. Iya, amin. Berkat doa Mbak Nana, Ifah seperti yang didoakan Mbak Nana ya. Sehat, bahagia, semangat. Mbak Ifah, aku mau diputerin lagunya Seandainya Aku Punya Sayap atau Saat-Saat Bersamamu. Mbak Ifah mau kirim salam buat Bunda Gun, Bunda Natali. Kemudian ada Bunda Rus. Kemudian lagi Semangat Jahit ya Bun buat Mbak Putri. Kapan mampirnya? Ayo Mbak Putri, ditunggu tuh sama Mbak Nana. Buat sahabatku Mbak WR, sehat selalu ya, semangat. Buat Mas Andre Setiawan, Yang Timbul, Mas Kis, Mas Is, Mbak Yuni, Bapak Eko, dan buat semuanya pecinta Buana Asri, salam paseduluran, sehat selalu, bahagia selalu. Mbak Ifah, makasih ya buat doa dan semangatnya. Maaf ya Mbak Ifah bila ada salah kata. Makasih tak temani sambil jahit seragam sekolah. Dari aku yang ada di Cantel, Mbak Nana. Terima kasih Mbak Nana. Boleh-boleh ditunggu tembangnya. Iva antrikan satu persatu, semoga bisa keputar semuanya. Ya, iya, iya, iya. Terus ada juga di telepon dulu, coba Iva buka. Simone kena gak sih, Yang?
1: Halo, anu, The Land, Mbak.
0: Ya, yeah, The Land.
1: Pokoknya itu kan The Land.
0: The Land of Java Man. Ya. Gimana yang?
1: Ya bila pribadi Cibatu akan beli jamu.
0: Ya.
1: Yeah. Bila masih kebagian waktu, mintalah aku tanpamu.
0: Tanpamu apa ya, artinya? Boleh.
1: Kebagian ya. Mbak, pokoknya ya. Lagunya dari Mungut, lagunya saya Mano.
0: Iya, mantap.
1: Salam untuk semua jajah tanpa kecuali. Semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan.
0: Bagaimana?
1: Iya, Mbak. Ano, sampai di Kampung Lebak, Banyang Gembor.
0: Iya.
1: Yeah. Nyesel RBA, ditanggung Pasti Jos.
0: Pasti Jos, benar. Ya.
1: Gitu, Mbak. Di Kota Tegal banyak. Perahotonya, perahotonya kan sekarang namanya truk gitu loh, Mbak.
0: Oh iya.
1: Dulu namanya kan perahoto. Maka itu di Kota Tegal banyak perahotonya. Dulu jual mahal, sekarang berulang kali minta fotonya.
0: Baik.
1: Sedikit saja Mbak Iva.
0: Baik.
1: Ya tuh selamat bertugas, terima kasih. Yuk gereng.
0: Yuk gereng kembali. Yang mono ditunggu tanpamu dari Teti Kadi yang disuka dengan senang hati Iva hantarkan di sini. Selamat siang juga untuk keluarga tercinta ya Yang Pono, sehat selalu. Ada juga Bay El Gani Boyolali nih ya. Ya, selamat siang. Selamat menyimak Simoni Kenangan. Ada Pak Mul yang ada di Mojosongos, RBA Buana Asri saluran informasi terkini. The Land of Java Man Simoni Kenangan mau request Don't Forget to Remember Me dari The Bee Gees. Teruntuk Mbak Iva, ini mengingatkan tahun 85. Sama tugas sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Iya. Mengenang sesuatu yang menyenangkan itu bikin semangat ya Pak Mul ya. Yes. Bikin langsung kembali ke masa-masa itu. Entah suasananya, entah orang-orangnya. Dan itu katanya bikin semangat lagi gitu. Mudah-mudahan. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada. Tak lupa pula lagu tadi buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu. Terima kasih jelangannya untuk Mbak Ani Suwarno yang gemoy. Oh iya, Mbak Ani gemoy ya. Kalau Mbak Ani Suwarno kayaknya beda lagi orangnya. Soalnya ada tiga Ani ini. Baik, terus ada juga di sini Bunda Miko, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Iva, bertugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Lagunya Nani Sugianto, lagu untuk Winda. Buat Mbak Iva, makasih yuk gereng, gereng kembali. Terima kasih juga untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro Samirejo. Salam buat keluarga tercinta juga yang ada di Kadipiro semuanya. Tanpa terkecuali di Simboni Kenangan. Kembali ke tembang, Iva hadirkan pertemukan dengan si Acil Bimbu. Lagunya Cinta. Bunda Suradi apa kabar? Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Bunda Kini. Semoga sehat selalu Bunda Lis yang ada di utara dan Pak Mursidinya. Kemudian ada lagi Bunda Ngatmi. Semoga sehat semuanya, bahagia. Cinta disuka sama Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Bunda Ninu apa kabar? Semoga juga sehat-sehat selalu. Pak RT Membo juga selamat siang.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karang Malang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Joyo dengan kereta senja. Tante Ani Aswa, Tante Ani Aswa, Mbak Ani Gemo yang ini ya. Kereta senja sudah Eva putar. Dan selamat siang Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Tadi pengen dengerin Cinta dari Bimbo, sudah Eva putar juga. Selamat siang untuk Bapak Mita yang ada di Bomati Masaran. Ternyata lagu yang di-requestnya sama dengan yang di-request Bunda Natali. Jangan sakiti hatinya dari Sugianto. Sudah Eva putar tadi sebelum jam 1 ya. Iya. Salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan. Tanpa terkecuali, yuk greng-greng kembali. Sehat selalu Pak. Bapak Imita yang di Bomati Masaran. Salam untuk keluarga tercinta. Kemudian ada Pak Jasmino, apa kabar? Simfoni Kenangan, siang. Iya, siang juga. Mau request Luka dari Biru Langit. Salamnya untuk Eyang Pono, Bapak Ion, kemudian Bapaknya Mita. Terima kasih yuk greng-greng juga. Untuk Bapak Jasmino, salam untuk keluarga tercinta. Mitra Buana, apakah Mitra Buana salah satu pecinta tanaman hias atau tanaman yang bikin segar-segar? Tapi kadang gak mau ribet. Nah, ada satu tanaman Mitra Buana yang mudah ditanam dan mudah dirawat, yaitu sirih gading. Tanaman sirih gading ini merupakan satu dari banyak tanaman yang mudah beradaptasi, bahkan di media berupa air. Bagaimana caranya? Mitra Buana cukup stek batang sirih gading, lalu masukkan ke dalam vas ataupun pot berisi air. Tapi perlu dicatat Mitra Buana bisa pilih batang sirih gading yang memiliki akar. Meski akar yang muncul hanya sedikit. Kenapa? Agar memudahkan sirih gading beradaptasi dengan cepat di media tanam yang baru. Siapa mau mencoba membuat sesuatu yang lebih segar di dalam rumah tanpa harus repot-repot? Bisa pilih tanaman sirih gading. Mudah untuk menanamnya, mudah tumbuhnya, mudah juga untuk merawatnya. Siang Mbak Nana yang ada di Cantel. Lagu yang Mbak Nana request, Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Sragen, Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Oke, kita ketemu lagi di Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Selamat beraktivitas siang untuk yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat siang untuk yang sudah beristirahat, sudah selesai tugas-tugasnya di hari ini. Mudah-mudahan semakin semangat dan lebih menyenangkan bersama Buana Asri FM. Jangan lupa Mitra Buana. Terkadang jatuh tidak membunuh seseorang, tetapi justru terkadang jatuh membuat seseorang terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Selamat siang, salam jumpa pendengar. Kembali Anda menyimak program Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari LPPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Jumat 3 Juli 2026. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengisi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, dan variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, di sesi yang pertama untuk Berita Indonesia Live hari ini akan hadir 3 reporter handal dari 3 LPPL yang akan segera bergabung dengan kita. Salah satunya nanti ada rekan kami Julia Prabowo, Emma Anggorowati, dan Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air. Kita langsung saja ke rekan Julia Prabowo yang akan berbagi informasi tentang Bupati Malang dampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia meninjau rumah FLPP. Silakan laporan Anda, Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang

0: laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi.
2: Pijitkan mulai berjalan bulan ini. Pengelolaannya kini dialihkan kepada kelompok swadaya masyarakat atau KS.
1: Tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2024.
2: SM setelah sebelumnya direncanakan dikelola melalui BUMD. Terkait rencana pengembangan Stadion Candra di Muka menjadi sport center yang berdampak pada lokasi TPST saat ini, pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan lokasi pengganti di kawasan Kawedusan. Pembangunan fasilitas TPST baru akan diusulkan melalui APBD perubahan agar layanan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Emma dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat kembali beraktivitas. Kita ke Radio Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Sudah hadirkan kami Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi tentang Wakil Bupati Mapi resmi membuka seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi Esos, secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi Esos, mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten Mapi, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai

2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten Mapi, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai

0: tahun 2024. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten Mapi, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai

0: tahun 2024. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten Mapi, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai.
0: Tahun 2024. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten Mapi, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai.
0: Tahun 2024. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten Mapi, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai.
0: Tahun 2024. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi Esos, mengajak seluruh masyarakat, khususnya para...
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, Nelayan of Javamen.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Bari. Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kali keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kali keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Wah, motor baru nih.
1: Jelas dong. Brem, brem. Beda toh suaranya. Motor baru dong. Bau asapnya aja beda. Wangi.
0: Weleh, sombongnya. Asap kok wangi.
1: Katanya kemarin juga mau beli motor baru ya?
0: Iya, tapi aku bingung mau ambil kredit atau cash.
1: Itu bukan masalah. Datang saja ke Surya Motor Dealer Sepeda Honda, terpercaya sejak puluhan tahun, yang beralamat di Jalan Raya Sukawati, nomor 285 Karangdowo Sragen. Bisa beli dengan cash atau kredit loh.
0: Kalau kredit syaratnya apa ya?
1: Nggak usah khawatir kalau itu. Surya Motor akan membantu kamu sampai kredit di ACC. Pokoknya masalah pelayanan Surya Motor juaranya.
0: Siap deh, besok antar aku ke Surya Motor ya. Aku mau beli Honda PCX warna merah.
1: Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
2: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
2: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Masih dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kita masih di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Apa nih lagu favorit Mitra Buana? Boleh di request di sini. Dari manca boleh, dari negeri sendiri boleh. Mbak Ani Gemoy, apa kabar? Sama sore Barindo. Gemoy mau di play Mengejar Matahari, Ari Lasso. Lagu ini salamnya untuk semua monitor Buana Asri. Sama sore sama dengerin sambil istirahat. Makasih yuk greng, mau rapat pengurus Mbak Iva, oh iya luar biasa. Semangat ya. Semangat Mbak Gemoy. Semoga rapatnya lancar dong. Pengurus apa ini ngomong-ngomong ya? Wah pokoknya keren, keren. Mengejar Matahari. Sama sore Mbak Gemoy. Boleh. Ditunggu ini. Lagu tahun 2004 ini ya. Sama sore ya Mbak Gemoy ya. Nanti bisa langsung didengerin. Kita puter lagunya. Dan tetap semangat dong. Ini dia Ari Lasso, Mengejar Matahari. Di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo koleksi lagu barat Indonesia sampai di jam 2, sampai jam 5 sore nanti. Selamat sore Mbak Gemoy, semoga sudah disimak lagunya. Selamat rapat pengurus ya, sukses selalu, amin. Sore Bunda Gun, sore Sai, sore juga Sai. Ibu mau request lagu Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Makasih Mbak Yufaku, tetap cantik ya Sai. Iya, pokoknya gak boleh berubah ganteng ya, Bunda Gun juga. Gak boleh ya, nanti kalau ganteng gimana. Jadi lucu kan kalau kita ganteng ya kan Bunda Gun. Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Boleh, langsung Iva putar Bunda. Tapi sini nanti boleh didengarkan. Dan selamat sore untuk Mitra Buana yang lagi liburan. Ngomong-ngomong liburan, kegiatannya apa ini? Kegiatan selama libur banyak loh Mitra Buana, dapat dimanfaatkan untuk mengasah hobi. Jika di hari biasa sibuk tugas-tugas sekolah, pekerjaan, dan hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk melakukan hobi, kegiatan selama di rumah saat liburan adalah waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan yang disukai. Hobi yang dapat diasah selama liburan sekolah, misalnya memasak, bermain alat musik, berkebun, melukis, bernyanyi, dan masih banyak lagi. Kegiatan seperti ini akan lebih seru jika tidak dilakukan sendiri Mitra Buana. Jika semua keluarga kompak dan dapat mendukung kegiatan hobi anak saat liburan di rumah, pasti akan menambah semangat dalam berlatih. Nah, kira-kira hobi apa ya yang ingin dilakukan dan dilatih saat liburan kali ini? Jangan lewatkan Mitra Buana, waktu liburan manfaatkan untuk melakukan hobi yang siapa tahu itu menjadi potensi bagi Mitra Buana. Jangan Paksa Rindu buat Bunda Gun.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
4: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Dan Nifa Hananda masih menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Bunda Gun lagunya sudah Eva putar, Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Ada Bu Sugi Humaira. Assalamualaikum, Mbak mau request Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu dari Rebecca. Turun untuk semua pendengar setia Buana Asri. Barindo, salam persahabatan dari saya, dari Bu Sugi di sini Sragen. Selamat sore Bu Sugi Humaira. Boleh dengan senang hati Pak putar lagunya sambil beraktivitas atau sudah bersantai-santai di sore hari ini. Kalau sudah bersantai, sangat bersantai untuk Mitra Buana yang lagi bersantai, apalagi kalau besok sudah libur ya. Pasti menyenangkan sekali. Selamat sore juga untuk Halo Sati Afti Collection. Ya, Dedi Gisi, apa kabarnya? Semakin laris ya, semakin heboh Kang Jahitnya. Sehat, sukses selalu, amin. Selamat mendengarkan Barindo sampai selesai nanti di jam 5 sore. Mbak Nana apa kabar yang ada di Cantel? Semangat jahitnya. Ingat jahit, ingat Kak Rus. Sama sore Kak Rus yang ada di Boyolali. Semangat juga jahitnya. Semoga sehat selalu. Apa kabarnya untuk Nona Adelia? Liburan panjang kemana ini? Sehat-sehat selalu juga, semakin pinter ya. Mbak WR, halo, masih stay. Sehat selalu juga. Lancar semuanya. Ibu Sugi yang ada di sini, Ngawi. Ada di sini. Sini Sragen ya. Selamat sore. Yang ada di telepon dulu, coba Iva buka. Barindo, selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Selamat sore.
5: Selamat sore, Mbak Iva. Apa kabar?
4: Kabar baik, Mas Roni. Tangerang apa kabarnya?
5: Baik, Mbak. Mendung lagi, Mbak.
4: Mendung sama di sekitar studio juga. Ya.
5: Apa lagunya masih diperin, Mbak?
4: Lagunya ini ada Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu. Pengen lagu apa, Mas Roni?
5: Aku lagunya mungkin akan gak, Mbak. Kelamaan orang, Mbak.
4: Apa?
5: Mungkin.
4: Mungkin dari siapa?
5: Potret.
4: Potret, oh iya boleh.
5: Kelamaan orang, Mbak.
4: Coba saya cek ya.
5: Salamnya buat semuanya sekali, Mbak. Selamat sore, selamat aktivitas kelas, aktivitas.
4: Baik.
5: Sehat kelas, sehat.
4: Baik.
5: Ada nggak, Mbak?
4: Ada.
5: ada.
4: Boleh.
5: Terima
4: kasih.
5: Yang pulang semoga sampai di rumah.
4: Amin.
5: Sampai jam berapa antar Mbak?
4: Insya Allah sampai jam 8 malam.
5: Waduh, tak lama ya Mbak.
4: Iya.
5: Buat baik saya mah tugas.
4: Terima kasih. Selalu. Amin.
5: Semoga sedikit ada pelajaran.
4: Iya.
5: Rezeki yang cukup.
4: Amin.
5: Terima kasih banyak waktunya Mbak Yusa.
4: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk greng-grengnya ketinggalan. Gak apa-apa deh. Maafkan aku mencintai kekasihmu. Yang ditelepon sabar ya. Kita dengerin lagu dulu gimana. Ibu Sugi Humaira di Barindo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Perindo koleksi lagu Barat Indonesia. Iva Hananda masih menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Sore buat Mas Roni ya ada di Tangerang. Mungkin dari potret sudah Iva putar. Halo Ibu Sugi Umaira. Yang ada di sini Sragen sudah Iva putar juga lagunya. Maafkan ya, aku mencintai kekasihmu ya. Oh ya Mitra Buana, untuk yang lagi berhappy bersama buah hati, bersama anak, Mitra Buana, pernahkah Mitra Buana berpikir bahwa menganggap bahwa urusan anak adalah urusan orang tua? Hal ini memang berlaku ya kalau buah hati Anda masih kecil. Akan tetapi ketika anak beranjak remaja, orang tua perlu memahami bahwa anak mulai memiliki privasi yang harus dijaga dan dihormati. Seiring dengan pertambahan usianya, sebagai orang tua terkadang lupa bahwa anak juga memiliki privasi. Kamar, telepon genggam termasuk bagian dari privasi anak yang sebaiknya tidak dicampuri. Sebagai salah satu contoh mendidik anak remaja, jangan lagi asal membuka ponsel anak tanpa seizinnya misalnya ya. Hanya karena penasaran dengan siapa ia chatting tiap harinya, itu sudah melanggar privasi anak Mitra Buana. Kalau putra-putri Mitra Buana sudah besar, sudah remaja. Beda kalau masih kecil ya. Kalau masih kecil kendali di orang tua, tapi kalau sudah besar jangan lupa bahwa buah hati Anda juga mempunyai privasi yang harus dihormati. Misalnya jangan membuka ponsel tanpa seizin terlebih dahulu, atau jangan memasuki kamar tanpa izin terlebih dahulu. Yang pasti belajar menghormati privasi anak yang sudah remaja. Pilih yang manakah Mbak Santi? Putus satu terus lah. Mbak Santi sendiri yang tahu ya. Ini lagunya dari Judika.

0: Seputar investasi logam.
1: Wah, motor baru nih.
2: Jelas dong. Brem, brem. Beda toh suaranya. Motor baru dong. Bau asapnya aja beda. Wangi.
1: Weleh, sombongnya asap kok wangi.
2: Katanya kemarin juga mau beli motor baru ya?
1: Iya, tapi aku bingung mau ambil kredit atau cash.
2: Itu bukan masalah. Datang saja ke Surya Motor Dealer Sepeda Honda, terpercaya sejak puluhan tahun, yang beralamat di Jalan Raya Sukawati, nomor 285 Karangdowo Sragen. Bisa beli dengan cash atau kredit loh.
1: Kalau kredit, syaratnya apa ya?
2: Nggak usah khawatir kalau itu. Surya Motor akan membantu kamu sampai kredit di ACC. Pokoknya, masalah pelayanan, Surya Motor juaranya.
1: Siap deh, besok antar aku ke Surya Motor ya. Aku mau beli Honda PCX warna merah.
2: Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Parine durung tua, gabai durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine? Saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabai ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Masih sampai di jam 5 sore. Selamat sore Bunda Natali, sudah akan sampai di rumah. Semoga sudah. Selamat bersiap-siap acara jam 5 sore. Luar biasa. Semoga selalu sehat, banyak acara ya. Iya. Salam untuk di memesnya, untuk di gendisnya, untuk si cantik-cantiknya. Selamat sore, sukses, sehat terus. Terima kasih Mbak Putri ikut bela sungkawa ya Mbak Putri ya. Tetap sabar, ikhlas, kuat. Amin. Terima kasih juga sudah menambah jejeran di meja depan saya. Semoga jadi amal kebaikan, amin. Pokoknya sehat, sukses, bahagia terus, amin ya rabbal alamin. Selamat sore Santi, pilih sudah dipilih, putus apa terus tadi? Ini cuman mempertahankan hubungan atau menunda perpisahan katanya, lo. Kayaknya Santi sendiri deh yang tahu ya. Iya, selamat sore ya. Selamat dengerin. Kemudian selamat sore untuk yang lagi menikmati liburan panjang. Semoga liburannya menyenangkan bersama orang-orang tersayang di rumah. Yang lagi di jalan, kayaknya Iva juga pingin ngucapin hati-hati di jalan. Tapi kalau lagunya Tulus mah bukan soal di jalan raya ya.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore. Sama sore untuk tadi siapa? Oh iya. Iya, betul. Buat Santi selamat sore ya. Terima kasih kebersamaannya sampai akhir ini. Semoga lebih semangat lagi. Memang kata orang, hidup pilihan gitu ya. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Baiklah, ini lagunya Iva putarkan yang terakhir, Mitra Buana. Sekaligus saya Iva Andanda mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di jam 5 sore pas nanti, Mitra Buana bisa menyimak informasi terkini di Sragen dalam berita. Setelah itu kita ketemu di Kala Kus Plus, lagu-lagu Kus Plus favorit Mitra Buana. Ini untuk Pak Sarbini, lekas sehat ya Pak Sarbini yang ada di Pelupuh. Butiran Debu dan Mitra Buana. Ada orang bilang lebih baik memilih menyesali hal-hal yang telah dilakukan daripada menyesali hal-hal yang belum dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Kepedulian masyarakat Kabupaten Sragen terhadap warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang pada penghujung tahun 2025 diwujudkan melalui pembangunan 3 balai rakyat lengkap dengan fasilitas MCK. Pembangunan tersebut berasal dari donasi gerakan Sragen Peduli Bencana yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp901.043.460. Peresmian Balai Rakyat dilaksanakan pada Kamis, 2 Juli 2026, dan dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, serta Kepala Baperida Kabupaten Sragen, Dwianto SSTP MSI. Tiga balai rakyat tersebut berada di Kecamatan Karangbaru, Seruai, dan Manyak Payet sebagai wilayah yang terdampak banjir bandang. Bupati menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah Kabupaten Sragen di Aceh Tamiang merupakan bentuk penyampaian amanah masyarakat Sragen yang sejak awal menunjukkan rasa empati kepada para korban bencana. Menurut Bupati, bantuan yang telah dihimpun kini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Bupati menegaskan, pembangunan Balai Rakyat bukan sekedar menghadirkan fasilitas fisik, melainkan juga menjadi simbol eratnya hubungan persaudaraan antara masyarakat Sragen dan Aceh Tamiang.
3: Alhamdulillah, hari ini kita ada di Kabupaten Aceh Tamiang meresmikan bangunan Balai Rakyat, Balai Masyarakat, beserta MCK yang merupakan hasil dari donasi masyarakat Sragen untuk masyarakat Aceh yang

0: Pak Banjir.
1: Sementara itu, perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Ahmad Yani, mengapresiasi kepedulian pemerintah Kabupaten Sragen beserta seluruh masyarakat Sragen yang telah memberikan bantuan kepada korban banjir bandang. Dukungan tersebut sangat berarti dalam membantu masyarakat bangkit, sekaligus mencerminkan semangat solidaritas antar daerah. Pihaknya berharap Balai Rakyat dan fasilitas MCK yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.
2: Terima kasih, kami dari perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sragen yang sudah memberikan donasi kepada masyarakat kami yang terkena musibah bencana banjir bandang. Allah lah yang akan membalas semua keikhlasan-keikhlasan dari masyarakat Sragen, dan kami sangat bermanfaat dengan adanya donasi tersebut.
1: Selain meresmikan bangunan, pemerintah Kabupaten Sragen juga menyerahkan bantuan berupa 50 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian lanjutan sekaligus dukungan bagi masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi pasca bencana. Diharapkan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul, belajar mengaji, mempererat silaturahmi, serta menjadi sarana yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukawati Kabupaten Sragen. Hingga saat ini, sebanyak 39 gerai layanan masih terus konsisten beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, saat ini justru terdapat penambahan jam layanan dan jumlah jenis layanan yang diberikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun perizinan. Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan MPP menjadi salah satu upaya Pemkab Sragen dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan karena seluruh layanan telah dikumpulkan dalam satu lokasi pelayanan. Sementara, 39 gerai layanan tersebut meliputi 16 gerai layanan perizinan dari dinas-dinas di lingkungan Pemkab Sragen, sedangkan 23 gerai lainnya dari instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang ada di Kabupaten Sragen.
4: Kalau untuk MPP sendiri nih Pak Ilham, saat ini sudah ada berapa gerai nih di layanan? Tambah nggak nih dari awal berdiri dulu sampai dengan sekarang?
5: Untuk MPP Askara Bumi Sukawati sendiri masih tetap konsisten. Ada 39 gerai yang ada di MPP kami. Itu sudah dari sejak awal opening sampai sekarang masih bertahan. Itu terdiri dari 16 gerai dari OPD kita di Kabupaten Sragen, dinas-dinas yang ada pelayanan perizinannya. Kemudian sisanya adalah instansi vertikal BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Sragen. Ini masih konsisten dari sejak awal sampai akhir mengisi gerai di MPP. Kemudian malah ini ada penambahnya adalah penambahan terkait jam layanan atau jumlah jenis layanan. Misalnya tadi yang disampaikan dari BPJS Kesehatan, dulu layanannya kan masih terbagi ini. Ada yang di kantor lama dan yang ada di MPP. Sekarang full ada di MPP. Berarti kan ada penambahan untuk layanan yang ada di MPP. Kemudian misalnya ini ada gerai imigrasi. Awalnya dulu seminggu sekali, kemudian seminggu dua kali. Sampai sekarang akhirnya setiap hari layanan ada imigrasi. Jadi cenderung ada peningkatan malah untuk jenis dan jumlah layanan. Tapi kalau untuk gerainya masih tetap sama merah.
1: Hubungan sejarah yang telah terjalin sejak masa Mataram antara Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dan Kabupaten Sragen kembali diperkuat melalui penyelenggaraan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan seminar sejarah bertema Urgensi Hubungan DIY Sragen dalam Koneksi Historis dan Budaya Mataraman yang berlangsung di ruang seminar Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kamis 2 Juli 2026. Kepala Dinas Kebudayaan

0: Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, Muhibah Budaya merupakan agenda yang secara konsisten dilaksanakan untuk mempererat hubungan Yogyakarta dengan daerah-daerah yang memiliki keterikatan sejarah dan budaya Mataraman. Menurutnya, Sragen menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai historis penting karena sama-sama memiliki jejak perjalanan Pangeran Mangkubumi. Lebih lanjut dijelaskan, seminar sejarah tersebut tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga wadah untuk menghimpun gagasan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan rekomendasi kerjasama kebudayaan antara Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dan Kabupaten Sragen. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing daerah.
1: Kegiatan Muhibah Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebenarnya sudah cukup lama berlangsung di kami, hampir sekitar 10 tahunan. Jadi memang kami membangun kolaborasi dan kerjasama dengan wilayah-wilayah dan daerah yang memiliki hubungan koneksi historis dan budaya Mataraman. Jadi merajut budaya Mataraman ini menjadi tema besar dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sudah ke Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Purworejo, Kebumen, mana lagi Mas? Ya. Dan yang kemudian dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan, yaitu Batam dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat, dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian Wibah Budaya ini memang sejak hari ini, tanggal 2. Nanti akan kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD, menyambut baik dipilihnya Kabupaten Sragen sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026. Digelarnya kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa peran Sragen dalam sejarah Mataraman masih mendapat perhatian dan menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan antar daerah. Purwanti SPD-MPD berharap Muhibah Budaya dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan antara masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sragen, sekaligus mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama di masa mendatang. Pihaknya optimistis, hubungan yang telah terjalin melalui ikatan sejarah akan semakin berkembang menjadi kemitraan yang memberikan manfaat bagi kedua wilayah.
2: Bahwa Sragen ini merupakan bagian dari tanah tua. Inilah bukti bahwa antara Yogyakarta dan Sragen memiliki jalinan istimewa, baik secara historis dan budaya, hingga seminar hari ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antara Sragen dan Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, khususnya Dinas Kebudayaan Provinsi DIY yang sudah berkenan menyelenggarakan seminar ini sebagai awal dari rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta di Sragen hingga tanggal 9 Juli 2026 nanti.
0: Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen akan berlangsung pada tanggal 2 Juli serta 5 hingga 9 Juli 2026. Selain seminar sejarah, kegiatan juga diramaikan dengan workshop, pameran, dan wanuh budaya Mataram sebagai media pelestarian budaya sekaligus mempererat tali persaudaraan Mataraman. Puncak acara dijadwalkan digelar pada tanggal 9 Juli 2026 dengan melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sragen.
3: 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta Polsek Jajaran dan Satuan Fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, tradisi mengirim karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun HUT Bayangkara kini berubah wajah di Polres Sragen. menjelang puncak peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Deretan papan bunga yang biasanya menghiasi halaman Mapolres Ragen kini berganti dengan ratusan tabulan pot yang lebih bermanfaat, produktif, dan ramah lingkungan. Inovasi tersebut digagas panitia peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polres Ragen sebagai upaya mengubah budaya seremonial menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna jangka panjang. Hasilnya, berbagai jenis tanaman buah seperti mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, sawo, black sapote, anggur Brasil, hingga alpukat menjadi simbol ucapan selamat yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang.
4: Iya, jadi memang konsep tahun ini kami lebih mengarahkan untuk memberikan tanaman ya, karena kalau misalkan papan bunga kita tahu harganya juga lumayan mahal, kemudian setelah itu juga hanya akan dibuang begitu saja, jadi nilai manfaatnya kurang, tapi kalau dengan tanaman seperti ini kita juga lebih bermanfaat dan juga lebih mendukung program penghijauan. Jadi nanti setelah ini tanaman-tanaman dari mitra-mitra kami, dari masyarakat yang sudah mengirimkan, bisa kita tanam di tempat-tempat yang membutuhkan, di Mako sini juga di asrama polisi, kemudian di beberapa polsek termasuk mungkin ada pondok pesantren yang membutuhkan, di tempat-tempat publik lainnya membutuhkan, kami siap untuk membantu memberikan tanaman ini untuk ditanam di tempat-tempat yang memerlukan sehingga lebih bernilai amal jariah juga untuk yang mengirimkan tanaman tersebut gitu.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini, terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

0: Buenasri FM.
1: Mitra Buana, rasa cukup itu mewah. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, assalamualaikum. Berjumpa di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Edisi hari ini Jumat, 3 Juli 2026. Ada saya Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 7 malam nanti. Apa kabar Mitra Buana? Semoga masih baik, sehat, bahagia. Seperti juga saya Ifah Ananda yang akan menghadirkan teman-teman Kus Plus favorit Mitra Buana. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 8 90 799, atau di WhatsApp Buana Asri di 082 133 950 947. Semoga teman-teman Kus Plus ini bisa membawa Mitra Buana ke suasana sore yang lebih menyenangkan, menenangkan, membahagiakan. Amin. Setelah tadi dibuka satu nomor yang sudah Iva tempatkan untuk Mitra Buana, langsung Iva buka yang ada di line telepon. Kala Kus Plus, selamat sore. Selamat sore juga. Suaranya lembut sekali.
2: Kabar baik, Pak.
1: Kabar baik. Apakah ini dari Nun jauh di Hong Kong?
2: Ini dari Boyolali.
1: Oh, dari Boyolali. Kirain kecil sekali dari Hong Kong. Ternyata enggak begitu jauh ya. Aduh, Kak Rus, apa kabarnya?
2: Baik, sehat, Mbak
1: Iva. Oh yes, alhamdulillah sudah enggak botak batuk.
2: Iya, sudah alhamdulillah, tinggal sedikit-sedikit.
1: Tinggal sedikit-sedikit, besok sudah hilang.
2: Mbak Iva,
1: ya.
2: Gimana punya kabar?
1: Kabar Iva sehat, bahagia, berkat doa Kak Rus.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Iva sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Mudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
1: Amin lagi. Amin, doa yang sama untuk Kak Rus.
2: Tapi enggak sempat naik, sibuk banget.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting lancar semuanya, bisa lebih semangat.
2: Iya. Kurang pilihan orang sakit.
1: Begitu ya, iya.
2: Mbak Iva, tolong Kak Rus kuterin Rindu versi yang Melayu.
1: Yang Melayu, Rindu Melayu, baik.
2: Salamnya untuk semua Mitra Buana. Pas acara Inas ini sudah dijawil semua.
1: Oh, sudah semuanya di single ya. Iya.
2: Jadi dirangkai semuanya.
1: Baik.
2: Mitra Buana pun berada tanpa kecuali. Jelang maghriban.
1: Yes. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Terus untuk Mbak Isa sampai jam 8 nanti ya.
1: Iya, sampai jam 8.
2: Tetap semangat.
1: Semangat.
2: Jangan pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Sampai jumpa lagi.
1: Amin.
2: Kalau harus ada salah-salah kata minta maaf ya.
1: Sama-sama Kak Rus.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk gerang juga. Terima kasih Kak Rus yang ada di Boyolali. Semoga semakin semangat menjahitnya bersama Kala Kus Plus sore hari ini. Bapak Imita yang ada di Bumanti Masaran, selamat sore. Lagunya Rondo Katut. Ya, Katut kemana? Katut kemasaran, hati-hati lu. Salam buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk gereng, gereng kembali. Boleh ditunggu. Ada Bunda Kini, Bunda Kini kirim voice note ya. Iya, antar Iva bacanya kalau pas lagu bisanya. Bunda Kini sehat, semoga sudah pulih, fresh kembali yang kemarin sempat operasi. Sehat bersama keluarga tercinta, amin. Mbak Martini rasa stroberi, selamat sore. Pecinta Kus Plus yang ada di Gemolong, Pak Yon Plastik apa kabar, Pak RT Mimbu. Juga semuanya, Eyang Pono juga selamat sore. Biasanya masuk pertama kali. Bunda Lis yang ada di utara bersama Bapak Mursidinya, selamat sore juga. Selamat menyimak Kala Kus Plus. Kak Rus, ini lagunya Rindu.

Mando Katut lagunya. Dan Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran, semoga sudah dinikmati lagunya. Kak Rus yang tadi request lagu Rindu, semoga jadi sempat nyemangat untuk terus melanjutkan aktivitasnya sore hari ini sebelum break nanti. Dan selamat sore Bunda Kini, lagu yang di request adalah The Gadis Dusun. Terima kasih untuk voice note-nya sudah Iva dengarkan. Bisa didengarkan lagunya. Dan nanti kita break dulu Mitra Buana. Habis lagu ini kita saatnya mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Setelah itu kita lanjut lagi nanti Kalakus Plusnya sampai di jam 7 malam. Tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Mitra Buana bersyukur selalu membuka jalan. Dan masih di Kalakus Plus, Kangen Lagu Kus Plus, saya Ifah Ananda masih menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Semoga semakin larut, semakin malam, dari sore, petang, malam, semakin menyenangkan, semakin membahagiakan bersama orang-orang tersayang di rumah. Dan teman-teman Kus Plus masih bakal terus Ifah hadirkan yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082 133 950 947. Yang ada di telepon coba kembali Ifah buka 890799. Buana Sri Kala Kus Plus malam. The Land of Java, man. Mantap, dengan siapa?
1: Pak D. Selamat di Bajul Kesupen.
0: Pak D. Selamat di Bajul Kesupen. Masih Kesupen dari dulu ya? Belum inget-inget. Pak D. Selamat ya?
1: Ya.
0: Baik. Silakan Pak D. Selamat, pengen request lagu apa ini?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan, boleh
1: ya.
0: Mau kirim-kirim?
1: Kirimnya untuk semua Mitra Buana.
0: Baik.
1: Pencinta Kus Plus Mania.
0: Iya.
1: Itu Nanda.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Yuk, greng juga. Terima kasih Pak D. Selamat.

0: Hanifah baru pertama ketemu. Sehat selalu bersama orang-orang tersayang. Pak De, selamat kerinduan. Boleh dengan senang hati Hanifah putarkan. Yang ada di belakang Pak De, selamat, ada siapakah? Kalakus Plus, malam.
1: Malam, Lemon of Chavaman.
0: Ya, Mas Roni.
1: Iya, Mas Roni. Malam, Mbak Iva.
0: Iya, malam juga. Gimana kabarnya Tangerang?
1: Oh, baik, Mbak. Apa yang mau puterin ini, Mbak?
0: Yang mau diputerin kerinduan.
1: Kerinduan, Mbak?
0: Iya. Mau ngikut apa mau milih sendiri?
1: Kerinduan.
0: Nusantara satu boleh.
1: Mbak Ivanya masih sehat.
0: Terima kasih.
1: Pada yang Pono sambil selamat malam. Saya pengen rumah selama kumbara mas biar kegiatan karangannya.
0: Baik.
1: Aku pengen mas kip mas awetan. Tidak ada Mbak Lara hati nyendingan.
0: Iya.
1: Mbak Martini Solo. Ada Mas Abis Pondromo Ucam, Mbak Endong Fit. Selamat malam terus buat Mbak Putri Teguhan, Mbak Istri Nisa Birjo.
0: Baik.
1: Ada Bunda Neno, Bunda Yasmat, Bunda Sini Bali, Mbak Tato. Bunda Natalia, Mbak Nen, Antuna, Mbak Nen, Mbak Nen.
0: Baik.
1: Terus Pak RT Membo.
0: Pak RT Membo udah.
1: Mbak Nen, Mbak Tolong. Pasar kini tutup juga saat malam, Mbak Iva.
0: Baik.
1: Sukses lah, hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih Mas Roni.
1: Terima kasih banyak waktunya, Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam. Yuk, greng. Terima kasih Mas Roni. Yang ada di Tangerang. Boleh lagunya ditunggu ngikut ya lagunya ya, baik. Kok ngikut sih enggak? Nusantara satu gimana sih, Iva? Udah nyeklik Nusantara satu. Baik, yang ada di telepon coba. Kalakus Plus, malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Eva, aku cantikku, sayangku, negeriku, lurnya syaku.
0: Nah ini Mbak Martiniku, stroberiku.
2: Iya. Mau punya apa Mbak Eva ku?
0: Masih atas kues.
2: Atas kues lah ya.
0: Kalau istilahnya Mbak Martini itu etes gue lah ya. Iya.
2: Etes sehat itu sehat selalu dan ya, gue itu.
0: Amin. Ya, Mbak Martini
2: Mbak
0: juga.
2: Mbak suka sehat dan semangat.
0: Iya, semangat selalu.
2: Aku lakunya Mbak.
0: Apa?
2: Memelas uang gue.
0: Nah, siapa pun yang memelas.
2: Mbak Martini loh.
0: Iya, apa duduk ngesot tuh.
2: Memelas uang gue.
0: Iya.
2: Pinter
0: ya. Boleh.
2: Boleh di siapa? Boleh di Mbak Eva.
0: Iya dong.
2: Jelas.
0: Java men, keren, mantap.
2: Ya boleh di Mbak Eva ya, selalu pinter loh.
0: Iya no, harus pinter loh, iya.
2: Boleh teladan lah ya.
0: Iya, teladan, jangan telatan lo ya.
2: Iya. Salam dulu ya.
0: Yes, buat siapa?
2: Lagi anda Mas Roni ya.
0: Mas Roni.
2: Selamat malam Mas Roni. Oh Mas Roni tadi.
0: Iya.
2: Yang di ini rumahnya mana?
0: Ya rumahnya Tangerang.
2: Tangerang. Iya. Taman malam Mas Roni yang di Tangerang.
0: Iya.
2: Itu Mas Aan yang di kertas itu lama banget gak masuk ya.
0: Oh iya Mas Aan, ayo Mas Aan masuk Mas Aan.
2: Sudah satu tahun lebih gak masuk.
0: Yes.
2: Terus suka ada Mbak, ada Bunda Gajatri. Ada Bunda Miko. Ada Bunda Kun. Selamat malam Bunda Kun. Terus ada Bunda Natali Raja Leci. Terus juga ada Bunda Fatima.
0: Yes.
2: Juga ada Bunda Lasmiati bersama Pak Rohman. Bunda Yasman. Bunda Surati. Ada Bunda Ngadmi. Selamat malam Bunda Ngadmi. Juga ada Bunda Lin.
0: Yes.
2: Bunda Rindu. Juga ada Mama. Mamai Aswa.
0: Mamai Aswa, ya.
2: Juga ada Bunda Nino ya, lama nggak masuk ya Bunda Nino.
0: Iya, Bunda Nino ditunggu masuknya.
2: Iya. Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya ya.
0: Yes.
2: Mbak Ani di Makru, Mbak Ani di Cekut Jajar, Mbak Ani di Lampion. Bunda Ros, ayo masuk Bunda Ros.
0: Kak Ros sudah masuk pertama tadi sayangku.
2: Seperti itu.
0: Yes.
2: Lama Nana rasa banana. Lama sama Mbak Nana rasa banana.
0: Mbak Nana yang kus plus belum tadi siang sudah.
2: Tadi Mbak Mardi ini mandi yang gak suka dengan Bunda Ros. Anak itu loh airnya tak mengalirkan.
0: Tadi begitu.
2: Mancur gitu tadi gak dengar. Bapak Mita, Pak Yon Pati, Pak RT. Juga ada Mas Andri Setiawan. Sama Mbak Timbunnya. Terus ada Pak Eko.
0: Baik.
2: Ada Mas Yuli Anjas Asmara. Caroto ayo masuk anu ada Mbak Eva lo ya.
0: Siapa? Oh Caroto ayo Mbak Yolali. Mbak Yolali Mojosongo.
2: Mojosongo ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Terus juga ada Mbak WE. Bunda Kini sama Mbak Diananya.
0: Baik.
2: Terus ada Mbak Lasti. Sudah komplit
0: kok. Baiklah.
2: Ayah kado-kado ya.
0: Komplit lengkap. Ya.
2: Sama bertugas.
0: Terima kasih. Siap.
2: Kerjanya lancar.
0: Amin.
2: Diberi kesehatan.
0: Amin lagi.
2: Rezekinya melimpah.
0: Amin ya Rabbal.
2: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Dilancarkan usahanya.
0: Amin ya Rabbal.
2: Bahagia selalu. Amin. Sampai dunia dan akhirat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama buat Mbak Martini. Rasa stroberi.
2: Ya,
0: Mbak Martini cantik.
2: Ya, Mbak Martini
0: cantik.
2: Tunggu kelapa.
0: Kelapa terus sih yang dibeli.
2: Yang pasar pakis.
0: Ya, cakep.
2: Mbak Eva tambah manis.
0: Oh iya, habis makan gula tadi.
2: Ada mana lagi?
0: Iya, weh, sepo.
2: Cukup kelapa nih Yunani.
0: Keren.
2: Ada Mbak Eva, ada Mbak Martin, ada Soberi.
0: Iya, no, tos. Ya,
2: iyalah, masa iya dong. Mbak Rando, Mbak Rosora ya.
0: Apa? Aku rindu.
2: Aku paling dikenal, paling disayang, paling diomong.
0: Iya, sama-sama Mbak Martini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, gerang kembali. Ya, Mbak Martini kalau masuk itu renyah kayak keripik. Kriuk. Selamat malam Pak Mul ya dari Mojosongo. Buana Asri saluran informasi terkini The Land of Java Men. Kalakus plus request bilakah kau pulang. Terus untuk Mbak Iva sama bertugas sukses selalu tanpa batas. Amin. Doa yang sama untuk Pak Mul ya. Jaga kesehatan, siap. Jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Siap Pak Mul. Terus salam bahagia. Bahagia juga untuk Pak Mul. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada. Tak lupa juga buat lagu tadi untuk mamahnya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu. Amin. Selamat malam untuk Bapak Pak Mul yang ada di Mojosongo. Bapak Mita yang ada di Bumati Masaran. Kalau kebagian waktu langit yang biru di play ya Mbak Iva. Terima kasih. Yuk gereng. Terima kasih kembali. Boleh ditunggu lagunya di sini. Iva putarkan satu per satu sampai selesai di jam 7 malam nanti. Untuk Pak D Selamat yang ada di Bajul Kesupen alias Boyo yang selalu lali janji nih kerinduan di kala Kus Plus.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Halo Gus Plus, kangen lagu Gus Plus. Masih Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana. Selamat malam untuk Pak D. Slamet yang selalu kesupen bajulnya di Boyolali. Selamat malam, lagunya Kerinduan sudah Ifah puter. Mbak Martini Rasa Strawberry. So sweet ya Mbak Martini yang selalu edes kues. Memelas tenan wong kui sudah Ifah puter. Ada Mas Roni, Nusantara 1 juga sudah Eva puter, semoga sudah didengarkan. Pak RT Membum, mudah-mudahan lagi stay tune di sini, ada N favoritnya. Selamat malam. Ada, Assalamualaikum Mbak Eva, petang. Ya, mamanya Aswa. Kalau Gus Plus mau request, bilakah kau pulang? Salamnya buat Bapak Mul yang ada di Mojosongo, met petang menjelang malam. Makasih jelangannya Mbak Martini. Makasih Mbak Eva, pulangnya hati-hati, siap. Selamat sampai di rumah, siap. Salam sak kebun, love sak kebun pokoknya ya. Love tiga kebun wes untuk mamanya Aswa ya. Iya. Selamat malam, boleh ditunggu lagunya. Yang ada di telepon, Kalakus Plus, malam.
1: Goyong tenai, kau tenang gini ton.
0: Nah, iya toh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: In the land of Jabame.
0: Iya, mantap Pak RT Membu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ikut bahagia.
1: Alhamdulillah juga sehat semuanya keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu rupa baru urusan anak pada lari-lari di lapangan. Itu ada pasar malam baru 2 malam ini.
0: Oh begitu ya.
1: Pak RT kebetulan lapangan ngapain tau, males tau. Banyak gitu dilihat tau.
0: Oh begitu ya, ya sudah bosen mah Pak RT gitu ya.
1: Ya untuk Bapak malam di rumah juga.
0: Ya terima kasih. Amin.
1: Mudah-mudahan semua keluarga selalu sehat semuanya.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Amin.
1: Nanti kan lagunya sudah ditebak ya sudah itu.
0: Nah itu kan.
1: Kalau masih ada lagunya N7.
0: Nah habis satu 7 ya.
1: Baik. Semua aja waktunya kan udah jam segini nanti yes. Keburu tidak keputar.
0: Boleh.
1: Oke ya Mbak Ifah.
0: Iya Mbak RT.
1: Kita berdoa nanti kurang hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
1: Kalau yang penting itu udah absen sudah tangan.
0: Nah itu.
1: Oleh kalau Mbak Eva, Mbak Rara, Mbak Dewi, Mbak Indah, Mbak Indah nih yang sering malah nggak pernah on air, nggak pernah itu.
0: Mbak Indahnya nggak pernah malam ya? Begitu.
1: Nggak ya, pengaman tapi saya nggak bisa masuk keburu waktunya habis.
0: Oh begitu, ya.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng kembali. Terima kasih Pak RT Membu yang lagi ada pasar malam di Tanon ya, di Suatu. Mudah-mudahan lancar semuanya, membahagiakan orang-orang yang membutuhkan hiburan gitu ya. Pak RT hiburannya Nusantara aja cukup. Tidak perlu ke pasar malam. Kalau aku 10 malam. Malam Kalakus Plus. Malam, lembut sekali suaranya sayang. Oh, sepertinya dari Kampung Lampion ini.
2: Mana?
0: Dari Kampung Lampion kah?
2: Bukan.
0: Dari timur ke barat. Dari Bunda Suradi kah?
2: Iya.
0: Bunda Suradi sudah ada di ini? Sudah ada di yang anget-anget di sana?
2: Hari ini libur, Mbak.
0: Oh, libur hari ini. Iya, CEO-nya pengen istirahat dulu.
2: Enggak, ada acara, Mbak.
0: Oh, ada acara. Baiklah. Iya, Bunda Suradi sehat?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Iya, deh.
2: Ya.
0: Aha, amin.
2: Nah,
0: putus-putus suaranya, Bun.
2: Iya, salam satu. Ya.
0: Sudah? Sudah kedengeran?
2: Iya. Ya buat semuanya saja ya Mbak ya.
0: Buat semuanya, iya boleh.
2: Yang sudah ngirim ke saya ya terima.
0: Yes.
2: Ini saya kirimnya Pak. Udah WA Mbak tapi belum dibaca.
0: Oh sudah kirim WA boleh dengan senang hati Pak buka.
2: Dibaca.
0: Boleh siap.
2: Itu Pak pasar malam Pak itu.
0: Oh ya Iza ada pasar malam di sana.
2: Iya. Sekali itu.
0: Begitu.
2: Iya,
0: Bunda Suradi, terima kasih Bunda.
2: Salam buat Pak Arjuna Toto sekalian ya.
0: Pak Arjuna Toto sekalian, siap.
2: Iya.
0: Terima
2: kasih Mbak Isa.
0: Sama-sama Bunda Suradi. Yuk, keren juga. Terima kasih Bunda Suradi. Ya lagi libur, lah beginilah enaknya ya kalau jadi bosnya. Pengen libur-libur gitu ya. Yes. Ini Bunda Suradi. Salamnya ada di WhatsApp. Coba-coba Iva buka. Malam Mbak Iva metugas. Terima kasih. Diputerin lagu Ayah. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidinya, Bunda Natali, Bunda Ismi, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Imita, Pak Harjuno Toto, Cak Roto, Mas Is, Mas Kis, Mas Andri Setiawan, Mas Roni, Mas Brahma, dan semuanya malam. Makasih Mbak Iva, sama-sama. Terima kasih juga Bunda Suradi. Selamat bersantai. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Amin. Bunda Yasman apa kabar? Bunda Ninu, Bunda Gun sudah cantik, sudah bersantai di rumah. Salam untuk orang-orang tersayang di situ semuanya ya Bunda Gun, Mbak Hera, Mbak Dewi. Kemudian ada Bunda Ngatmi, Bunda Lis dan Pak Mursidinya juga malam. Bunda Fatima, Bunda Ngatmi. Kemudian Mbak Ani Gemoy, Mbak Ani Suwarno juga selamat malam. Mas Andri Setiawan, Cak Rotonya juga malam. Ada di sini Kak Ros yang ada di Boyolali. Hiburannya Radio Buana Asri aja Mbak Iva. Betul dah, bikin bahagia, sehat, lahir batin. Sehat jiwa raga, bahagia lahir batin gitu. Mbak Iva nanti kalau pulang hati-hati. Siap Kak. Sampai jumpa lagi yuk. Gereng-gereng kembali Kak Rus. Ada tanda bunga mawarnya di sini. Selamat malam. So sweet deh pokoknya. Sama dengerin ya. Ditunggu tembangnya. Satu persatu Iva putarkan. Apa kabarnya Cak Roto yang ada di Mojosongo? Halo juga untuk Ibu Lasmiatin dan Pak Rohmannya, Mas Isma, Mbak Yuninya, Mas Brahma Kumbara juga selamat malam. Terus ada siapakah lagi? Mbak Putri ada di rumah apalagi di pojok kah? Bunda Natali sudah di rumah santai-santai bersama keluarga tersayang. Salam untuk Dek Memes dan Dek Gendisnya. Bilakah kau pulang di request sama Pak Mul yang ada di Mojosongo. Disuka juga sama mamanya Aswa.

0: Nusantara 7. Ini dia Pak RT Membu sambil bersantai. Tidak perlu pasar malam. Ini pasar malamnya tiap hari kalau di Kus Plus ya. Kemudian untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat malam. Untuk mamanya Aswa, lagunya sama yang di request ada Bilakah Kau Pulang. Kemudian ada selamat malam Nona Adelia, The Land of Java Man. Kak Iva apa kabar? Lagunya ngikut aja. Nitip salam buat semua mitra Buana, rehat aja. Selamat rehat untuk Kak Iva Metugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati. Siap adik sayang. Sampai jumpa lagi yuk. Gereng. Gereng kembali Nona Adelia cantik yang pinter, yang pokoknya semuanya. Malam ya. Yang ada di telepon. Kalakus Plus malam.
1: The Land of Java Man akhirnya bisa kabul juga Kak Iva.
0: Akhirnya.
1: Aku ikut salam ekos gue saya Kak Iva, kok nggak cukup waktunya kayak ini.
0: Oh iya, ngikut Mas Mbak ekos gue ya.
1: Sibuk Kak Iva, makanya baru gabung ini seharian.
0: Weh ya keren keren, iya.
1: Sibuk makanya baru gabung ini Kak Iva.
0: Iya.
1: Lagunya ikut.
0: Lagunya ikut.
1: Pokoknya semuanya serba ikut ya.
0: Serba ikut, ya boleh.
1: Ikut enak, ikuti alurnya yang aja tinggal nyimak perbahan sambil dengerin suara sinkron serinya Kak Iva.
0: Wes mantul ya.
1: Pokoknya mantul banget.
0: Iya boleh.
1: Siap makan malam Kak Iva.
0: Ya.
1: Siap makan belum?
0: Oh sudah. Enggak pernah lupa.
1: Menunya apa tadi?
0: Gimana? Menunya?
1: Makannya apa tadi lauknya?
0: Apa-apa ada ini di meja saya sampai full.
1: Wow.
0: Tinggal pilih.
1: Alhamdulillah.
0: Ditambah sayur asem. Ya amin ya rabbal alamin. Doanya Mas Andri Setiawan ya.
1: Sama-sama. Ya. Ikut gabung siarannya Kak Eva ini juga anugerah terindah loh.
0: Wah iya betul. Dan bisa ketemu Mas Andri Setiawan itu juga. Iya betul sama.
1: Pokoknya salam atas gue loh Kak Eva.
0: Atas gue sih ya, atas gue kembali.
1: Kalau kata Mbak Perjemi, artinya salam atas gue.
0: Iya deh.
1: Intinya kita aja ini kan mau buru-buru acara Isya ya Kak.
0: Iya, sebentar lagi.
1: Ya, kita aja. Assalamualaikum, selalu pokoknya yes.
0: Waalaikumsalam. Yuk, kereng. Terima kasih Mas Andri Setiawan. Luar biasa masih semangat di sela-sela kesibukannya Mas Andri Setiawan ya. Doa yang sama untuk Mas Andri Setiawan. Menunya komplit loh Mas Andri. Ditambah lagi sayur asemnya Kus Plus sih. Kurang apa lagi coba. Bunda Suradi mau ikutan nyanyi? Bunda gini malam. Lagunya Ayah. Dikala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus. Ifah Ananda sampai jam 7.

Kota Lama lagunya, dan Mitra Buana sepertinya sampai di sini kita bersama di Kalakus Plus untuk edisi siar Jumat 3 Juli 2026. Saya Ivana dan mohon pamit. Jam 7 pas nanti kita dengarkan informasi terkini Warta Berita, dan setelah itu Ivo bakal menemani Mitra Buana kembali di Info Malam, tembang-tembang tahun 90-an yang bakal kami persembahkan untuk Mitra Buana. Jangan lupa terima segala yang tidak bisa dirubah. Wassalamualaikum, yuk greng.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
5: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
4: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.

0: Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blu-ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
5: Inters akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif yang luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
7: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman

0: kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
6: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
6: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
7: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
6: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
8: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Episna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
8: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
10: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
11: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
12: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
11: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
12: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
13: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
12: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner-up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah, meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirapnuli Tiloli, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana, Assalamualaikum. Kembali saya Ifah Hananda menempatkan diri di Info Malam, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 8 malam nanti. Teman-teman tahun 90-an, kembali Ifah kasih simak untuk Mitra Buana. Bisa sedikit meng-flashback kenangan ataupun kesuksesan ataupun kebahagiaan yang pernah Tuhan berikan pada tahun 90-an lewat teman-teman tahun 90-an. Dan juga info-info ringan yang siapa tahu Anda butuhkan malam hari ini. Setelah dibuka dengan tampilan dari Bryan Adams dengan Please Forgive Me, saya pertemukan Mitra Buana sama si Bida dari Badung tahun 90-an. Ingatkah siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Opi Andarista? Siapa yang suka berhayal? Bolehkah berhayal? Boleh. Gak bayar. Bisa sampai mana-mana. Bisa keliling dunia. Bisa punya rumah yang bagus. Punya mobil mewah. Ya kan? Meskipun semua cuma khayalan.
1: Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Ya, kadang memang gak mudah untuk menyembuhkan hati yang terluka. Fixing a Broken Heart dari Indecent Obsession yang dirilis awal 90-an, Mitra Buana. Mitra Buana, untuk Mitra Buana yang yang biasanya bekerja malam hari, jika Anda berencana begadang, tentunya ada banyak hal yang perlu dikerjakan, tetapi tidak semuanya perlu dibereskan untuk besok. Coba buat daftar tugas, kemudian tentukan tugas-tugas yang paling mendesak, tempatkan tugas-tugas terbesar dengan tenggang waktu terdekat di baris teratas daftar. Posisikan tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah di bagian bawah daftar. Coba kerjakan tugas-tugas kecil ini di akhir sesi saat lelah. Tugas yang tidak perlu dibereskan untuk besok bisa diselesaikan di malam lain. Bagaimana Mitra Buana? Apakah Mitra Buana punya rencana untuk prioritas untuk begadang malam hari ini? Jangan lupa untuk membuat daftar prioritas apa yang harus segera dilakukan, atau mana yang bisa dilakukan setelahnya, atau tugas-tugas kecil yang belum begitu mendesak. Dengan membuat seperti ini, Mitra Buana tidak perlu menyelesaikannya dalam satu malam hari ini. Setelah jalan-jalan ke Australia, kita kembali ke tanah air, ketemu dengan Nyonya Adi MS. Memes, Pesawatku di Info Malam. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana dari Jalan Veteran 21 Sragen.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

penyanyi yang berpenampilan nyentrik ya. Ada The Cranberries dengan All To My Family. Mitra Buana, kadang di malam hari ragu ya, bolehkah minum vitamin? Nah, ternyata Mitra Buana ada vitamin yang aman diminum di malam hari seperti ini dan setelah makan ya tentunya. Vitamin A, D, kemudian vitamin K, E adalah vitamin larut lemak. Ini berarti penyerapannya dalam tubuh membutuhkan bantuan lemak dan makanan. Untuk memastikan penyerapan yang optimal, vitamin-vitamin ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Mengkonsumsinya setelah makan malam lebih bagus lagi yang mengandung sumber lemak sehat, seperti alpukat, ikan berlemak, atau telur. Ini dapat memaksimalkan efektivitasnya. Oleh karena itu, Mitra Buana, minum vitamin larut lemak di malam hari bersama makanan adalah pilihan yang sangat baik. Nah, Mitra Buana, kalau Mitra Buana berniat minum vitamin, vitamin-vitamin tadi aman dikonsumsi di malam hari, tapi setelah makan. Dan Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saya Ivana dan menemani Mitra Buana di Info Malam edisi hari ini 3 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya. Semoga apa yang Buana Asri hadirkan bisa menjadikan malam Mitra Buana lebih semangat, lebih membahagiakan bersama orang-orang tersayang. Saya akhiri dengan Rita Effendi, Telah Terbiasa. Saya Ifah Nanda mohon pamit. Di jam 8 nanti bisa mendengarkan Jateng Dalam Berita, dan setelah itu nanti bisa ketemu dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam, lagu-lagu Melayu. Jangan lupa Mitra Buana, memahami sendiri, memahami diri sendiri adalah awal dari kebijakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerang.

0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Bu. Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

Assalamualaikum. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, BPS RI pegang kendali penentuan desil hasil ground check PBI JKN Purbalingga. Perantau asal Jawa Tengah persembahkan gebiar harmoni budaya di Jakarta. Inilah Jateng dalam berita. Selengkapnya saya Mita Rosana.

0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga menegaskan bahwa penentuan desil dan hasil akhir pemeringkatan data penerima manfaat dari kegiatan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN sepenuhnya menjadi kewenangan BPS Republik Indonesia atau BPSRI. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menegaskan bahwa penentuan desil dan hasil akhir pemeringkatan data penerima manfaat dari kegiatan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBIJKN sepenuhnya menjadi kewenangan BPS Republik Indonesia BPSRI. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menjelaskan bahwa proses perankingan desil tersebut dilakukan menggunakan mekanisme terpusat secara nasional bukan berdasarkan kebijakan daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan keakuratan dan standarisasi data di seluruh Indonesia. Dijelaskan Slamet, proses verifikasi lapangan atau ground check PBIJKN di Purbalingga sendiri telah dilakukan oleh para pendamping program Keluarga Harapan PKH. Pelaksanaan tahap kedua dari kegiatan ini telah selesai yang berjalan sejak April hingga Mei 2026 kemarin. Dari total target 23.087 penerima PBIJKN di Purbalingga, tim di lapangan berhasil mendata sebanyak 22.666 keluarga. Sementara itu, sisa dari total target tersebut tercatat tidak ditemukan di lapangan atau dilaporkan telah meninggal dunia.
2: Ya, sudah belum tahu. Bisa ya desilnya naik, bisa turun. Per 3 bulan, yang terakhir April kemarin, 3 bulan April, Mei, Juni.

0: Saya dihimpun Fitri Hasanah melaporkan.
1: Perkumpulan perantau yang tergabung dalam Paguyuban Jawa Tengah menggelar Gebiar Harmoni Budaya di pelataran Blok M Hub, Jakarta Selatan, Jumat 19 Juni malam. Acara itu menampilkan dua pagelaran wayang kulit, yaitu wayang kulit gagrak atau gaya Betawi dengan dalang Ki Sukadana dan wayang kulit gagrak Jawa dengan dalang Ki Gunarto Gunotali Jendro. Selain wayang kulit juga ada fragmen, pentas teater, kolaborasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turut hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada warga Jawa Tengah yang merantau di Jabodetabek tersebut. Acara itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Sutioso atau Bang Yos, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fatah Aka Al-Satiri, Duta Besar Bahrain untuk Indonesia Ahmad Abdullah Al-Hajeri, serta sejumlah tokoh lain. Lutfi mengatakan Gebiar Harmoni Budaya itu menunjukkan masyarakat Jawa Tengah dapat beradaptasi dan berkolaborasi di tempat-tempat perantauan, pun dengan adanya pertunjukan wayang kulit menandakan warga Jawa Tengah di perantauan tidak melupakan tempat asalnya. Dalam kesempatan itu, Lutfi juga menyampaikan pembangunan di Jawa Tengah saat ini terus berkembang. Bahkan provinsi ini sedang menjadi daya tarik investasi dari berbagai daerah di dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Lele Sudarmanto mengatakan, gelaran wayang kulit sengaja dipilih karena merupakan produk budaya yang sudah menjadi aset negara Indonesia. Maka sangat penting untuk dilestarikan oleh seluruh masyarakat, termasuk generasi muda Indonesia, terutama orang Jawa dan Betawi. Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP negeri dan swasta jalur afirmasi secara resmi dibuka selama 3 hari terhitung mulai Rabu 17 Juni hingga Jumat 19 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP negeri dan swasta jalur afirmasi secara resmi dibuka selama 3 hari terhitung mulai Rabu 17 Juni hingga Jumat 19 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, jalur afirmasi merupakan jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas dengan kuota penerimaan maksimal 25% dari daya tampung sekolah. Mekanisme pendaftaran dilaksanakan secara daring atau online melalui laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Peserta yang berhak mengikuti jalur afirmasi adalah lulusan SD sederajat dengan kriteria diantaranya dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan kartu PIP terdata di Dapodik, dan kartu atau suket keikutsertaan kurang mampu terdata di DTKS pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Anak panti asuhan dan disabilitas dibuktikan dengan SK penetapan dari Dinsos dan kartu penyandang disabilitas dari Dinsos, serta anak tidak sekolah yang masih usia sekolah SMP. Sementara tahapan jalur afirmasi pendaftaran tanggal 17-19 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026, dan daftar ulang 22-23 Juni 2026. Calon peserta didik diharapkan dapat menyiapkan berkas persyaratan yang diperlukan, kemudian membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui spmb.sragenkab.go.id. Selanjutnya, mengunggah dokumen persyaratan serta memastikan seluruh data yang ditampilkan telah sesuai.
3: Waktu pelaksanaan untuk pendaftaran afirmasi mulai tanggal 17. Setelah itu proses selesai. Yang tiga jalur berikutnya tanggal 24 Juni.
4: 24.
3: Ya, 24 Juni. Mereka yang tidak diterima di jalur afirmasi ini, ini masih bisa mendaftar lagi di jalur yang lainnya. Kalau sudah diterima, ya alhamdulillah sudah mendapat sekolah sesuai yang dituju.
4: Pendaftarannya begitu ya, yang PKSD negeri swasta itu offline dari tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2026, betul ya Bu ya? Kemudian SMP negeri swasta jalur afirmasi ini online ya, jadi untuk SMP negeri swasta online semuanya. Untuk jalur afirmasi di tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Jalur domisili, prestasi dan juga mutasi tanggal 24 sampai dengan 27 2026. Betul ya Bu ya?
2: Betul. Begitu
4: ya.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren 2026 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mulai tahap seleksi. Panitia akan melakukan seleksi ketat terhadap implementasi program tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun saat acara Andalusia Bersolawat di Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami II Andalusia Lelet, Kecamatan Kebasan, Kabupaten Banyumas. Dia menjelaskan seleksi itu melibatkan perwakilan dari ulama, pengelola pondok pesantren, hingga akademisi. Bahkan mekanisme seleksinya juga akan dilakukan dengan membaca kitab kuning atau kitab klasik. Gus Yasin, sapaan Wagub, menambahkan antusiasme peserta yang mendaftar program beasiswa santri sangat tinggi. Saat ini sudah ada 800 lebih santri yang mendaftar melalui aplikasi Jateng Openi Nglakoni. Sesuai jadwal, pendaftaran beasiswa santri untuk luar negeri sudah berakhir pada 13 Juni 2026. Saat ini memasuki tahapan seleksi yang akan berlangsung hingga 4 Juli mendatang. Adapun pendaftaran untuk program beasiswa S1 dalam negeri berlangsung sampai dengan 10 Juli 2026. Seleksi akan dilaksanakan pada 13 Juli sampai 1 Agustus 2026. Dikatakan, program beasiswa santri dan pengasuh pesantren merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi bagi kalangan santri. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai bentuk keteladanan. Petugas sensus melakukan pendataan kepada jajaran pejabat daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah atau sekda, kepala OPD, hingga kepala bagian di lingkungan Pemkab Purbalingga.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai bentuk keteladanan. Petugas sensus melakukan pendataan kepada jajaran pejabat daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, kepala OPD, hingga kepala bagian di lingkungan Pemkab Purbalingga. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menyampaikan bahwa pendataan dilakukan oleh petugas yang mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai dengan kuesioner resmi sensus ekonomi 2026. Keterlibatan aktif para pemimpin daerah ini, diterangkan Slamet, sengaja dilakukan untuk memberikan contoh nyata dan membimbing masyarakat agar bersedia menerima petugas sensus yang datang secara door to door, sehingga memicu sikap kooperatif warga untuk memberikan jawaban yang jujur dan akurat. Selain sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, keterlibatan ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyukseskan program Satu Data Nasional demi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa depan. Slamet juga mengimbau kepada seluruh jajaran birokrasi untuk memberikan dukungan penuh tanpa perlu perlakuan khusus. Dengan dimulainya pendataan dari para pucuk pimpinan daerah, Slamet berharap masyarakat Purbalingga tidak ragu menyambut petugas sensus demi suksesnya sensus ekonomi 2026.
3: Pendataan kepala daerah diawali oleh pendataan di tempat Mas Bupati tadi, menanyakan terkait dengan pertanyaan yang ada di kuesioner sensus ekonomi 2026, dilanjutkan dengan pendataan Mas Wakil Bupati. Dan di saat yang sama, sebagian tim kami sedang melakukan pendataan pimpinan daerah, Forkopimda dimulai ajari. Jadi diharapkan sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga bisa menerima kedatangan petugas, memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, dan menyampaikan bahwasannya data yang dikumpulkan terjamin kerahasiaannya oleh negara.
2: Slamet menambahkan, merespon kekhawatiran yang kerap muncul di masyarakat, BPS Purbalingga menegaskan dan meyakinkan warga bahwa proses pendataan ini sepenuhnya aman, data yang tersensus terjaga kerahasiaannya, serta bukan untuk keperluan pajak. Untuk mengantisipasi penipuan, masyarakat diminta memastikan bahwa petugas yang mengunjungi kediaman atau tempat usaha mereka adalah petugas resmi BPS yang dilengkapi dengan atribut lengkap, diantaranya rompi khusus sensus, tanda pengenal resmi, dan surat tugas resmi dari BPS Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: BPN Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
5: Nilai of Java Man.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
8: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
9: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini tentunya dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lbpl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Jumat 3 Juli 2026. Irfan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana, kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya. Kali ini baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa Ijuk dari Iyet Bustami sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk nih dari Bunda Lis di Sragen. Selamat malam Kak Irfan, selamat malam juga nih. Selamat bertugas, semoga gak capek, tetap semangat, mau request lagu Setangkai Bunga Padi. Selalam buat semuanya aja, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Lis yang ada di Sragen. Kali ini sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Setangkai Bunga Padi, koleksi dari... siapa ini nanti ya? Gitalis aja ya. Siap. Terima kasih untuk Bunda ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, selamat malam Mas Irfan.
0: Halo, selamat malam dengan Mbak Roskah ini. Iya, alhamdulillah. Ini dari suaranya sudah sehat ini kelihatannya.
1: Alhamdulillah, sudah mau pulih membaik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
1: Dalam?
0: Mau lagu apa?
1: Gedung Tua, Wawa Marisa.
0: Gedung Tua? Dari siapakah itu?
1: Wawa Marisa.
0: Wawa Marisa, coba. Coba nanti Irfan Permadi carikan dulu ya.
1: Mas Irfan gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, tambah kangen ya.
0: Iya.
1: Kan Mas Irfan sehat selalu ya.
0: Amin, Mbak Ros juga ya.
1: Iya Mas.
0: Iya.
1: Terus tetap semangat. Ini sambil maem.
0: Oh sambil maem, waduh, nanti keselak loh.
1: Ditinggal dulu sama soto ayam Mas.
0: Waduh, hangat-hangat enak pasti ya.
1: Pasti angetin Mas, panas
0: sekali. Siap.
1: Salam-salam dulu ya Mas.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama buat Mas Irfan Permadi. Selamat tugas.
0: Oke.
1: Sehat selalu. Semoga enggak lekas ngantuk, enggak capek.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Terus ada Mbak Martini ya.
0: Mbak Martini siapa?
1: Terus Mbak WR, Mbak Nana, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Anik tiga-tiganya.
0: Boleh.
1: Ada Pak Roto, Mas Dia di Jateng, Pak Jasmina di Grobogan. Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Fatima, Bunda Ninuk, Bunda Yasman, Bunda Surati, Lelah Senyati Pak Rohman, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, Bunda Niko, Bunda Fatima, Bunda In, Bunda Lis, dan Mas Roni di Tangerang, ada Mas Anis Yawan yang berpemantikan Ngawi, ada Pak Eko di Gondang, ada lagi yang Pono, ada Pak Yan pasti di Kemolo.
0: Boleh.
1: Ada lagi Mas Isda Yuninya, Mas Wetan, ada Mas Yuli Anjasmara. Terus ada adik Nona Adelia bersama bundanya di kawasan Andong Boyolali. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Dan semuanya.
1: Stay tune di 94.7 ya Mas.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay.
1: Kalau yang istirahat, kalau yang lagi lembur ya Kak Rekan Tani.
0: Iya deh.
1: Kan Tani Mas Irfan ya di Duana Asri.
0: Betul.
1: Iya, pokoknya untuk Mas Irfan tetap semangat. Terima kasih Lesi Kantani.
0: Oke, siap.
1: Aku semoga Mas Irfan dimudahkan segalanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya.
0: Boleh, siap.
1: Lagunya ditunggu sambil maem dulu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gerak. Baik, terima kasih untuk Mbak Rus ya. Sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Coba nanti gedung tua dari Wawa Marisa ada atau tidak ya, Mas Irfan Permadi carikan. Terima kasih untuk Mbak Rus, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan, apakah ada jeritan hati dari Mirnawati? Kalau ada di play ya. Salamnya ikut Mbak Rus sudah komplit-plit. Oh, Nak Irfan sehat selalu juga. Pokoknya diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Yuk greng. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bunda Ismi ya di Pelem Gadung sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu jeritan hati dari Mirnawati. Nanti boleh dinantikan Bunda ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nadia di Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagu kandas Nadia di Mageru. Terima kasih. Sehat selalu yang siar yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Nadia di Mageru ya. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu kandas. Wah, ini koleksi dari siapa ini ya? Evita Mala kelihatannya nih. Evita Mala featuring Imron Sadewa. Terima kasih untuk Mbak Nadia ya. Sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Lis terlebih dahulu dengan setangkai bunga padi dari Gita Lis. Dan Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Setangkai bunga padi dari kawasan Veteran 21 Sragen. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Ismi, Jeritan Hati dari Mirnawati, dilanjutkan dengan Kandas dari Vita Mala featuring Imron Sandiwa untuk Mbak Nadia. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya dari Mbak AS nih di Sragen. Kali ini menyapa Irfan dengan Assalamualaikum, selamat malam Mas Irfan. Gemoy hadir menyapa Mas Irfan, mau diputerin lagu Jangan Lama-Lama ya. Salamnya buat Mbak Ros, makasih salamnya. Ada Bunda Lis, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Fatimah, Bunda Lasmiati, Mama Aswa, Pak Mul, Pak RT, Pak Yon, Pak Eko, Mas Sandri, Mas Brahma, Mas Diar, Mbak Martini, Mbak Pertiwi, dan semuanya aja. Selamat mendengarkan sambil istirahat. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, semoga tidak ngantuk ya. Aku tunggu lagunya, makasih yuk greng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ani Suwarno ya. Sehat selalu untuk Mbak Ani dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut di edisi siar malam hari ini, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Kali ini sudah ada penelpon masuk. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo Bandu.
0: Halo Bunda Kini, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, Mas Irfan.
0: Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Terlena ya.
0: Terlena, oke. Okay.
1: Sayangnya ikut anu Mbak Ani Gemoy tadi ya.
0: Oke, okay, siap. Iya Bunda, siap. Oke Bunda, nggak apa-apa. Oh, lah kemana? Oh, ke tempat Mbak Diana. Tidur sana berarti? Oke. Oh gitu, siap Bunda. Oh gitu, tapi Bunda udah sehat ya nih? Alhamdulillah. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, siap. Amin. Amin.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke. Oke. Terima kasih kali ini untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Terlena dari Ikke Nurjanah. Terima kasih Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini sudah ada penelpon masuk kembali, 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
2: Selamat malam Mas Evan Bermati.
0: Halo, apakah ini dengan Mbak Martini yang cuantik sekali itu?
2: Kontol di tengah sawah, betul tidak salah.
0: Kok lama tidak muncul, apakah sudah tidak setia dengan diriku?
2: Ya, masih setia lah.
0: Kok lama tidak muncul?
2: Baru itu loh.
0: Baru kuliah?
2: Baru bingung.
0: Baru kuliah atau baru skripsi?
2: Iya. Ya baru sibuk.
0: Baru sibuk, tapi sehat ya.
2: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Martini mau lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta Sampai Di Sini, dari siapakah itu?
2: Yang nyanyi cewek aja. Yang nyanyi cewek aja.
0: Cewek aja. Ini adanya Cinta Sampai Di Sini, adanya Mansur S.
2: Mansur S.
0: Itu bagus itu.
2: Iya, Mansur S nya apa-apa.
0: Oke, khusus untuk dirimu.
2: Karena Cinta Sampai Di Sini untuk seseorang.
0: Waduh, lah gak berlanjut.
2: Gak berlanjut aku. Orangnya ya baik.
0: Kalau untuk diriku cintanya terus atau cukup sampai di sini?
2: Rumah hebat selalu terus lah ya.
0: Berarti terus lanjut ya? Berarti aku yes nak nu.
2: Mas hebat kan selalu ramah dan baik.
0: Alhamdulillah.
2: Senyum.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau seseorang itu sukanya marah ya wes.
0: Oh sukanya sampai marah. Oh gitu. Aku juga terus sama kamu kok.
2: Iya, ya salam-salam dulu ya Mas Irfan.
0: Boleh, siap.
2: Adik Anda Bunda Kini ya.
0: Iya, betul
2: ya, Mbak, sama Mbak Diananya ya. Selamat malam Bunda Kini. Ada Bunda Gayatri, ada Bunda Miko, ada Bunda Kun, ada Bunda Lis, ada Bunda Rindu. juga ada Bunda Fatima, juga ada Bunda Lasmiati bersama Pak Rohman.
0: Boleh, siapa lagi?
2: Ada Bunda Natalie, ada Mama Aswa, juga ada Bunda Nino, juga ada Bunda Surati. Selamat malam Bunda Surati. Terus ada Bunda Yasman. Terus juga Bunda Yasmi. Selamat malam Bunda Yasmi. Sehat selalu ya. Terus ada Mbak Aniti katikannya ya Mbak Hebat.
0: Boleh, siap.
2: Mbak Aniti Makruh. Mbak Aniti Dekus Seja. Mbak Aniti Lampion.
0: Waduh, sudah komplit sekali ya.
2: Ya, ada Mbak WS yang di Hongkong ya. Terus ada Mbak Lasri. Ada Mas Kis, Mas Kis sama Mbak Yuninya. Ada Bunda Ros sama Banana, Rasa Banana.
0: Boleh.
2: Terus juga ada Mas Yuli Anjas Asmara. Juga ada Pak RT, Pak Yang Tating, Bapak Mita. Terus juga ada Cak Roto ya. Cak Roto belum masuk.
0: Cak Roto belum.
2: Ya, selamat malam Cak Roto. Ada Mas Yuli Anjas Amara. Juga ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya ya. Ya, salamnya sudah komplit kayaknya ya.
0: Sudah ya, oke.
2: Buat Mas Hebat, selamat bertugas. Semoga sukses, susahnya lancar. Diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Doa terbaik untuk Mbak Martini juga ya.
2: Sebentar Mas Hebat. Tunggu Jepan.
0: Waduh, kok lama Jepan sudah Jepan lagi?
2: Ada Mas Hebat, ada Mbak Martina Sadok.
0: Oke, aku juga punya pantun untuk dirimu loh.
2: Apa Mas Hebat?
0: Makan kue ini di atas papan. Ada ya? Martini, ada Irfan.
2: Ya, makasih.
0: Iya, kok lemes jawabnya, semangat dong.
2: Terima kasih Mas Hebat.
0: Kurang semangat dong.
2: Terima kasih Mas Hebat.
0: Semangat lagi dong.
2: Udah lah ya.
0: Lah gitu dong, ketawa kan pasti happy ya.
2: Mas Hebat suki duit.
0: Amin ya robbal alamin. Mbak Martini juga ya.
2: Iya, makasih ya Mas Hebat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yogren.
0: Terima kasih untuk Mbak Martini Rasa Strawberry ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Cinta Sampai Di Sini dari Mansyur S. Sehat selalu untuk Mbak Martini dan keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak AS nih, atau Mbak Gemoy. Makasih Bunda Kini, salamnya untuk Gemoy. Selamat malam Bunda, sehat terus nggih. Amin ya. Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Ismi terlebih dahulu dengan sebuah lagu Jeritan Hati dari Mirnawati. Nanti dilanjutkan dengan Kandas dari Vita Malaf featuring Imron Sadewa untuk Mbak Nadia. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abritani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
4: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
3: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
5: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
6: Cakep.
5: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
6: Cakep.
7: Walah, acur jum.
8: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Jangan Tunggu Lama-Lama, tentunya untuk Mbak Andi Suwarno ya, yang ada di Tegu Jajar atau Mbak Gemo ini. Nanti dilanjutkan dengan Terlena dari Kenurjana untuk Bunda Kini. Dan yang ketiga nanti Cinta Sampai Di Sini dari Mansyur S untuk Mbak Martini Rasa Strawberry ya, yang ada di Solo. Kali ini sudah ada Bunda Ngatmi menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan, sehat Mas? Ini Bunda Ngatmi, nanti lagunya Bunga Dahlia ya. Salamnya ngikut aja buat Mas Irfan, selamat bertugas, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi. Sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Nona Adelia. Selamat malam Kak Irfan, The Land of Java Man. Nona ikutan dong, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kok tetap ku sayang dari Vita Mala, tolong diputar ya. Spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu untuk Bunda Rus. Terima kasih jelangannya Kak Irfan, selamat bertugas, tetap semangat ya. Semoga gak ngantuk. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih yuk Greng. Terima kasih. Kali ini untuk Bunda Nona Adelia ya, sudah menyapa Irfan dengan Kau Tetap Ku Sayang. Coba koleksi dari Evita Malaya ya.

Waduh, sayang sekali ini untuk Nona Delia ya. Lagu Kau Tetap Ku Sayang belum ada di koleksi kami. Lagunya boleh diganti ya. Mas Irwan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 nanti. Sekali lagi mohon maaf untuk Nona Adelia. Lagunya boleh diganti. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada siapakah ini? Mas Diar ya. Jangan tunggu lama-lama Cici Paramida lagunya Makasih Yuk Geren. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Diar. Tapi sebelumnya mohon maaf nih. Jangan tunggu lama-lama, sudah di request sama Mbak Ani Suwarno ya. Lagunya boleh diganti aja. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Sekali lagi mohon maaf. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga ini Mas Irfan. Aku request Kais dan Laila. Sudah lama tidak request lagu ini. Sehat terus untuk Mas Irfan ya. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry. Sehat selalu untuk Mas Ferry juga ya, beserta keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut, Mas Irwan Permadi nantikan kali ini atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS ya di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, jangan tunggu lama-lama untuk Mbak Ani Suwarno, dilanjutkan dengan Terlena dari Ikonur Janah, dan yang ketiga sekaligus Cinta Sampai Di Sini dari Mansyur S, tentunya untuk Mbak Martini. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Ngatmi, Bunga Dahlia dari Kenurjana, dilanjutkan dengan Mas Ferry, Kais dan Laila dari Joni Iskandar. Kali ini sudah ada Mas Diar ya, lagunya diganti Malam Terakhir dari Roma Irama. Terima kasih untuk Mas Diar, sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bunda Surati. Selamat malam Mas, selamat bertugas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bunda bagaimana ini kabarnya? Tolong diputarkan Kerinduan ya. Salamnya untuk semuanya. Selamat mendengarkan. Selamat bertugas untuk Mas Irfan. Terima kasih Ugreng. Baik, terima kasih untuk Bunda Surati ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Untuk Mas Diar juga, sehat selalu juga untuk Mas Diar dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi mungkin akan berjumpa dengan Bunga Dahlia dari Kenurjana, dilanjutkan dengan Hais dan Laila dari Joni Iskandar. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Diar serta Bunda Surati, kali ini sekaligus Irfan Permadi akan undur diri ya dari acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu beri Ramadangdut edisi siar hari Jumat 3 Juli 2026. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 3 Juli 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur serta menemani hari-hari kita semuanya. Irfan Permadi pamit, terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Kepedulian masyarakat Kabupaten Sragen terhadap warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang pada penghujung tahun 2025 diwujudkan melalui pembangunan 3 balai rakyat lengkap dengan fasilitas MCK. Pembangunan tersebut berasal dari donasi gerakan Sragen Peduli Bencana yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp901.043.460. Peresmian Balai Rakyat dilaksanakan pada Kamis, 2 Juli 2026, dan dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, serta Kepala Baperida Kabupaten Sragen, Dwianto SSTP MSI. Tiga Balai Rakyat tersebut berada di Kecamatan Karangbaru, Seruai, dan Manyak Payet sebagai wilayah yang terdampak banjir bandang. Bupati menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah Kabupaten Sragen di Aceh Tamiang merupakan bentuk penyampaian amanah masyarakat Sragen yang sejak awal menunjukkan rasa empati kepada para korban bencana. Menurut Bupati, bantuan yang telah dihimpun kini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Bupati menegaskan, pembangunan Balai Rakyat bukan sekedar menghadirkan fasilitas fisik,

0: melainkan juga menjadi simbol eratnya hubungan persaudaraan antara masyarakat Sragen dan Aceh Tamiang.
1: Alhamdulillah hari ini kita ada di Kabupaten Aceh Tamiang meresmikan bangunan Balai Rakyat, Balai Masyarakat beserta MCK yang merupakan hasil dari donasi masyarakat Sragen untuk masyarakat Aceh yang saat itu terkena bencana banjir besar. Kita sampaikan kepada masyarakat Aceh, terwujudlah 3 tempat Balai Masyarakat, Balai Pengajian, multiguna, multifungsi. Semoga harapan kita ketiga tempat yang kita resmikan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Aceh Tamiang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Sragen, donasinya sudah disalurkan dan sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Aceh Tamiang yang kemarin terkena bencana musibah banjir.
0: Sementara itu, perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Ahmad Yani, mengapresiasi kepedulian pemerintah Kabupaten Sragen beserta seluruh masyarakat Sragen yang telah memberikan bantuan kepada korban banjir bandang. Dukungan tersebut sangat berarti dalam membantu masyarakat bangkit, sekaligus mencerminkan semangat solidaritas antar daerah. Pihaknya berharap Balai Rakyat dan fasilitas MCK yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.
2: Terima kasih. Kami dari perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sragen yang sudah memberikan donasi.

0: bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul, belajar mengaji, mempererat silaturahmi, serta menjadi sarana yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukawati Kabupaten Sragen. Hingga saat ini, sebanyak 39 gerai layanan masih terus konsisten beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, saat ini justru terdapat penambahan jam layanan dan jumlah jenis layanan yang diberikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun perizinan. Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan MPP menjadi salah satu upaya Pemkab Sragen dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan karena seluruh layanan telah dikumpulkan dalam satu lokasi pelayanan. Sementara, 39 gerai layanan tersebut meliputi 16 gerai layanan perizinan dari dinas-dinas di lingkungan Pemkab Sragen, sedangkan 23 gerai lainnya dari instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang ada di Kabupaten Sragen.
2: Kalau untuk MPP sendiri nih Pak Ilham, saat ini sudah ada berapa gerai nih di layanan? Tambah nggak nih dari awal berdiri dulu sampai dengan sekarang?
3: Untuk MPP Askara Bumi Sukawati sendiri masih tetap konsisten. Ada 39 gerai yang ada di MPP kami. Itu sudah dari sejak awal opening sampai sekarang masih bertahan. Itu terdiri dari 16 gerai dari OPD kita di Kabupaten Sragen, dinas-dinas yang ada pelayanan perizinannya. Kemudian sisanya adalah instansi vertikal BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Sragen. Ini masih konsisten dari sejak awal sampai akhir mengisi gerai di MPP. Kemudian malah ini ada penambahnya adalah penambahan terkait jam layanan atau jumlah jenis layanan. Misalnya tadi yang disampaikan dari BPJS Kesehatan, dulu layanannya kan masih terbagi ini. Ada yang di kantor lama dan yang ada di MPP. Sekarang full ada di MPP. Berarti kan ada penambahan untuk layanan yang ada di MPP. Kemudian misalnya ini ada gerai imigrasi. Awalnya dulu seminggu sekali, kemudian seminggu dua kali. Sampai sekarang akhirnya setiap hari layanan ada imigrasi. Jadi cenderung ada peningkatan malahan untuk jenis dan jumlah layanan. Tapi kalau untuk gerainya masih tetap sama merata.
0: Hubungan sejarah yang telah terjalin sejak masa Mataram antara Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dan Kabupaten Sragen kembali diperkuat melalui penyelenggaraan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan seminar sejarah bertema Urgensi Hubungan DIY Sragen dalam Koneksi Historis dan Budaya Mataraman yang berlangsung di ruang seminar Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kamis 2 Juli 2026. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, Muhibah Budaya merupakan agenda yang secara konsisten dilaksanakan untuk mempererat hubungan Yogyakarta dengan daerah-daerah yang memiliki keterikatan sejarah dan budaya Mataraman. Menurutnya, Sragen menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai historis penting karena sama-sama memiliki jejak perjalanan Pangeran Mangkubumi. Lebih lanjut dijelaskan, seminar sejarah tersebut tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga wadah untuk menghimpun gagasan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan rekomendasi kerjasama kebudayaan antara Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dan Kabupaten Sragen. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing daerah.
4: Kegiatan Muhibah Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebenarnya sudah cukup lama berlangsung di kami, hampir sekitar 10 tahunan. Jadi memang kami membangun kolaborasi dan kerjasama dengan wilayah-wilayah dan daerah yang memiliki hubungan koneksi historis dan budaya Mataraman. Jadi merajut budaya Mataraman ini menjadi tema besar dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Kami sudah ke Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Purworejo, Kebumen, mana lagi Mas? Ya. Dan yang kemudian dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan, yaitu Batang dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat, dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian wiba budaya ini memang sejak hari ini, tanggal 2. Nanti akan kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD, menyambut baik dipilihnya Kabupaten Sragen sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026. Digelarnya kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa peran Sragen dalam sejarah Mataraman masih mendapat perhatian dan menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan antar daerah. Purwanti SPD MPD berharap Muhibah Budaya dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan antara masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan Sragen, sekaligus mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama di masa mendatang. Pihaknya optimistis, hubungan yang telah terjalin melalui ikatan sejarah akan semakin berkembang menjadi kemitraan yang memberikan manfaat bagi kedua wilayah.
2: Bahwa Sragen ini merupakan bagian dari tanah tua. Inilah bukti bahwa antara Yogyakarta dan Sragen memiliki jalinan istimewa, baik secara historis dan budaya, hingga seminar hari ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antara Sragen dan Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, khususnya Dinas Kebudayaan Provinsi DIY yang sudah berkenan menyelenggarakan seminar ini sebagai awal dari rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta di Sragen hingga tanggal 9 Juli 2026 nanti.
1: Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen akan berlangsung pada tanggal 2 Juli serta 5 hingga 9 Juli 2026. Selain seminar sejarah, kegiatan juga diramaikan dengan workshop, pameran, dan wanuh budaya Mataram sebagai media pelestarian budaya sekaligus mempererat tali persaudaraan Mataraman. Puncak acara dijadwalkan digelar pada tanggal 9 Juli 2026 dengan melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sragen.
3: 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta polsek jajaran dan satuan fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, tradisi mengirim karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun HUT Bayangkara kini berubah wajah di Polres Sragen. Menjelang puncak peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, deretan papan bunga yang biasanya menghiasi halaman Mapolres Sragen kini berganti dengan ratusan tabulam pot yang lebih bermanfaat, produktif, dan ramah lingkungan. Inovasi tersebut digagas panitia peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polres Sragen sebagai upaya mengubah budaya seremonial menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna jangka panjang. Hasilnya, berbagai jenis tanaman buah seperti mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, sawo, black sapote, anggur Brasil, hingga alpukat menjadi simbol ucapan selamat yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang.
4: Iya, jadi memang konsep tahun ini kami lebih mengarahkan untuk memberikan tanaman ya, karena kalau misalkan papan bunga kita tahu harganya juga lumayan mahal, kemudian setelah itu juga hanya akan dibuang begitu saja, jadi nilai manfaatnya kurang, tapi kalau dengan tanaman seperti ini kita juga lebih bermanfaat dan juga lebih mendukung program penghijauan. Jadi nanti setelah ini tanaman-tanaman dari mitra-mitra kami, dari masyarakat yang sudah mengirimkan bisa kita tanam di tempat-tempat yang membutuhkan, di Mako sini juga di asrama polisi, kemudian di beberapa polsek, termasuk mungkin ada pondok pesantren yang membutuhkan, di tempat-tempat publik lainnya membutuhkan, kami siap untuk membantu memberikan tanaman ini untuk ditanam di tempat-tempat yang memerlukan, sehingga lebih bernilai amal jariah juga untuk yang mengirimkan tanaman tersebut.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalam Irfan Permadi sama niku ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam. Dinten menika dinten Jumat 3 Juli tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari dumugi tapo kawan rikur mangke. Gak baru pemirsa, telu menikah Irfan Permadi ngerencangi panjenengan saking mergi veteran nomor selikur Sragen Tengah Sragen frekuensi 91.7 MHz Radio Buana Sri FM kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Gak baru pemirsa, telu menikah sumangga ingkang badhe nderek ngrekengaken nggih sama menika sampun Irfan Permadi pikak wonten telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 0 7 0 0 7. Dalam menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar wong sepele sak menika saking Darbo Geng sampun dados sekar pambuka wonten kiaran ronda malam dalam menika. Nggih para pamirsa, dalam menika Irfan Permadi ngaturaken sugeng dalu terus pun dipawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat jih tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi seranto sampun Irwan Permadi cawisaken sekar nglali saking Mbak Wiwit jih mangke dipun lajengaken sekar nemu saking Mas Gilga Sahid sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sampun kota saya pepanggihan kalian Dalem Irwan Permadi, sampun kota sing ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Semoga ingkang badhe dereng-rengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika, tasih Irwan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0 8 1 3 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, sampunika sinambi serantos nggih. Sampun Irwan Permadi cawisaken sekar dalan liyane saking Mas Hendra Kumbara. Mangke dipun lajengaken Oh Katresnanku saking Dalang Pur kagem kita sedaya. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.

0: Narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Kiboro pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih, tasih ngrencangi panjenengan. Sampeyan kalian sekar sampur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Semoga untuk Kang badhe nderek ngrejengaken nggih. Sakmenika sampun Irfan Permadi santos wonten lan telepon 0781807000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833330097. Sakmenika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Novita jaket iki sumangga

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa?
2: Ora ngerti mesti.
0: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
3: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Gih para pemirsa, sama dengan tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Salah jengi pun, sama dengan sinambi serantos je. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar Puspito Nolo saking Ari Brodong Kiai Kanjeng. Mangke dipun lajengaken perahu layar saking Mbak Rina Ditama kagem kita sedaya semangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto total rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam sekalipun campur sari campuran dinten Jumat 3 Juli tahun 2016. Dalu menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputeraken saged dados sekar panglipur saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, gerak.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar

Lewaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Sabtu 4 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara.

kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahayamu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Baik Mitra Buana, mari kita ikuti bersama senam peregangan di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Hello darling, I see you look like you

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar ya. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di program acara Jelajah Bumi Sukawati. Dan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa di Sragen sendiri ini beberapa lokasi wisata bisa Anda kunjungi, apalagi di akhir pekan ini. Jadi untuk Mitra Buana, Anda bisa memanfaatkan waktu libur Anda bersama keluarga untuk mengisi waktu liburan akhir pekan, mengajak keluarga Anda jalan-jalan ke salah satu lokasi wisata yang ada di Sragen ya. Jadi kita akan menjelajahi Sragen dengan nyaman ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi untuk Mitra Buana yang ingin liburan yang menyenangkan ya, kemudian juga tidak begitu jauh karena masih di kota kita, kota Sragen. Jadi di sini Mitra Buana bisa datang ke beberapa lokasi wisata yang ada di Sragen yang bisa Anda kunjungi ya, untuk mengisi waktu akhir pekan Anda bersama keluarga. Ya, di sini Mitra Buana, ini yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Jadi Anda bisa mengajak keluarga Anda, mumpung anak-anak juga libur sekolah kan. Saatnya Mitra Buana bisa mengajak sembari edukasi, Anda bisa mengajak keluarga Anda untuk datang ke Museum Manusia Purba Sangiran ya, The Homeland of Java Man. Jadi Mitra Buana, Museum Manusia Purba Sangiran ini adalah permata budaya dan sejarah yang menjadi kebanggaan kita, yaitu di Kota Sragen. Ini terletak di Kecamatan Kalijambe, dan museum arkeologi ini berdekatan dengan situs fosil purbakala Sangiran yang telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1996 dan menjadikannya destinasi wisata edukasi kelas dunia. Dan koleksi museum ini sungguh menakjubkan karena memang terdiri dari fosil manusia purba, ada juga binatang purba, dan hasil kebudayaan manusia praaksara. Jadi lebih dari 13.000 fosil juga tersimpan rapi di museum ini, dan lebih dari 50% juga ditemukan di Indonesia. Selain fosil, Anda juga bisa melihat perlengkapan berburu ya, seperti kapak batu ya, kapak batu, atau ada buku-buku tua yang menambah wawasan tentang kehidupan purba di Nusantara. Nah, tidak ada salahnya Mitra Buana di akhir pekan ini Anda bisa mengajak keluarga Anda untuk datang mengunjungi, beredukasi ke Museum Manusia Purba Sangiran yang pastinya lokasi ini cukup menarik untuk kita kunjungi bersama keluarga tercinta Anda ya, untuk mengisi waktu libur sekolah putra-putri Anda. Nah, jadi silakan bisa datang ke Museum Purbakala Sangiran. Ini situs warisan dunia UNESCO, dan Anda bisa melihat fosil manusia purba dan hewan purba ya. Jadi Sragen yang dijuluki Bumi Sukawati punya banyak tempat wisata seru untuk dikunjungi. Dan pilihan utamanya tadi salah satunya adalah Museum Purbakala Sangiran. Sebelum kita berlanjut lagi ya, nah untuk berbagi informasi untuk Anda di Museum Manusia Purbakala. Nah tadi untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Indah Anjani, kali ini ada Deni Caknan, Tunggal Eka.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Balik lagi masih di Jelajah Bumi Sukawati ya. Dan tadi sekilas sudah kita sampaikan untuk Anda bahwa untuk mengisi akhir pekan Anda, nah Mitra Buana bisa mengajak nih keluarga untuk jalan-jalan ke salah satu lokasi wisata yang ada di Sragen. Jadi Mitra Buana yang sedang merencanakan liburan yang berbeda namun tetap mengesankan, jangan lewatkan Kabupaten Sragen. Destinasi wisata yang di Jawa Tengah yang menyimpan beragam keindahan alam dan warisan budaya dari adanya hamparan waduk megah, kemudian juga ada air panas alami dengan khasiat penyembuhan, ada air terjun mini eksotis, ada museum fosil kelas dunia, hingga taman rekreasi keluarga. Semua ada di Kabupaten Sragen. Nah, meski Mitra Buana ingin mengajak keluarga Anda untuk mengisi libur sekolahnya, ya Mitra Buana bisa mengajak jalan-jalan ke Sragen dengan pesona wisata Sragen yang tak kalah menarik ya, dan pastinya juga harga terjangkau, ramah di kantong. Nah, di sini tadi salah satu lokasi yang bisa Anda kunjungi adalah wisata Museum Manusia Purba Sangiran. Ya, jadi Museum Sangiran adalah permata budaya dan sejarah yang menjadi kebanggaan Sragen. Ini terletak di Kecamatan Kalijambi ya. Jadi Mitra Buana bisa mengajak keluarga Anda untuk datang ke Sangiran ya, Mitra Buana dan saudara pendengar, karena berbagai lokasi cukup menarik untuk kita kunjungi bersama keluarga Anda ya. Jadi ada Sangiran, Museum Manusia Purba Sangiran. Ini letaknya di Jalan Sangiran nomor kilometer 4 Kebayanan 2, Kerikilan, Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Jadi Museum Manusia Purba Sangiran adalah salah satu ikon wisata Sragen yang terkenal secara internasional, dan situs ini merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO yang menjadi tempat penemuan fosil manusia purba beserta artefak arkeologi. Jadi museum ini menyajikan informasi tentang evolusi manusia dengan cara yang edukatif dan juga menarik. Jadi Mitra Buana, koleksi museum ini sungguh menakjubkan ya, terdiri dari fosil manusia purba, ada binatang purba dan hasil kebudayaan manusia pra Aksara. Lebih dari 13.000 fosil tersimpan rapi di museum ini dan lebih dari 50% ditemukan di Indonesia. Selain fosil, Anda juga bisa melihat perlengkapan berburu seperti kapak batu dan buku-buku tua yang menambah wawasan tentang kehidupan purba di Nusantara. Dengan luas area mencapai 56 km yang meliputi 3 kecamatan di Kabupaten Sragen, Gemolong, Kalijambi, dan Plupuh, museum ini juga dirancang sebagai pusat penelitian dan wisata edukasi sejarah purbakala. Dan kunjungan ke Museum Sangiran ini akan mengajak Anda menyelami kisah adaptasi dan perkembangan nenek moyang melalui artefak dan fosil tertua di Indonesia. Jadi museum yang didirikan pada tahun 1977 ini memiliki 5 klaster tematik yang menarik. Jadi setiap klaster itu menyajikan informasi komprehensif tentang kehidupan purba sehingga Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjelajahi setiap sudutnya. Dengan fasilitas lengkap dan tiket masuk yang terjangkau, Museum Manusia Purba Sangiran menjadi destinasi wisata populer yang ada di Sragen yang edukatif, inspiratif, dan patut dibanggakan. Nah, itu sekilas tentang Museum Sangiran. Selain Museum Sangiran, memang ada beberapa lokasi wisata juga yang lainnya yang bisa Anda kunjungi ya. Karena dari hamparan waduk, air panas, kemudian air terjun, museum, hingga taman rekreasi. Di antaranya, Mitra Buana, selain Museum Manusia Purba Sangiran, Anda pun juga nantinya bisa mampir ke lokasi wisata lainnya, yaitu ada Waduk Kedung Ombo, kemudian juga ada pemandian air panas Mbayanan, ada juga Kedung Grujuk yang berlokasi di Kecamatan Miri, kemudian juga ada itu Dayu Park, kolam renang, atau juga di Dayu Park bisa, di Kartika bisa, atau di beberapa taman-taman yang ada di Kota Sragen, yaitu ada Taman Kedo Anggo, ada Taman
Harmoni atau Taman Sukawati buat ngisi waktu akhir pekan Anda bersama keluarga ya. Nah, itulah Mitra Buana, destinasi wisata di Sragen yang wajib Mitra Buana kunjungi, dari keindahan alam Waduk Kedung Ombo dengan panorama luas dan aktivitas air yang seru, sensasi penyembuhan pemandian air panas Mayanan dengan khasiat air dewanya, atau ketenangan Kedung Grujuk dengan air terjun mini yang eksotis, atau petualangan sejarah di Museum Manusia Purba Sangiran yang mendunia, hingga keseruan keluarga bisa jalan-jalan ke kolam renang Kartika maupun Dayupak yang ramah anak, dan pastinya semua juga menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan dengan keunikan masing-masing. Nah, silakan ya untuk mengisi waktu libur Anda, yang pengen renang juga bisa, pengen yang dekat yang jauh ada, dekat di Kartika ya bisa, atau di Dayupak Sragen juga bisa. Karena di Sragen pun sekarang tuh banyak sekali, atau yang pengen lagi juga ada di Kaliwedi Gondang juga ada, di Tangan pun juga ada ya. Jadi tinggal memilih lah pengen jalan-jalannya tuh kemana, ke selatan, ke utara, ke timur, atau ke barat. Tinggal memilih ya. Oke, masih di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya, dan saatnya ini pamit undur dari gelaran Jelajah Bumi Sukawati. Dan pukul 6 pagi nanti Mitra Buana dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, kali ini langsung saja ada Happy Asmara Full Senyum Sayang, dan Indah Anjen juga akan masih menemani Anda sampai di program-program lainnya nanti sampai pukul 12 siang ya. Jadi untuk Mitra Buana, pastikan selalu bersama dengan Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen, bersama dengan Indah Anjani. Happy Asmara Full Senyum Sayang ya, kita hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam yuk gerang.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Ya, halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Pagi hari ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani dan maaf ya untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk warta berita belum dapat kami hadirkan untuk Anda dikarenakan ada troubling ya. Jadi untuk Mitra Buana belum bisa kami hadirkan untuk Anda warta berita di edisi hari ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan berbagi informasi untuk Anda yang pagi hari ini sudah kembali klik 94,7 MHz atau yang kali ini sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi ya. Di sini saya akan menemani Anda dan juga berbagi informasi seputaran wilayah Sragen sampai nanti pukul 7 pagi. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, di sini kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Jadi ada Sangiran Berlari 2026 Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Nah, di sini Mitra Buana yang mengikuti berlari ya 2026 Sangiran. Nah, kalau capek sebelum start ya, apabila Anda mengikuti Sangiran Berlari, apabila kalau Anda menghadapi capek sebelum start, itu bukan karena lintasannya, bisa jadi karena salah turun halte. Tenang saja, di sini Trans Jateng siap mengantar sampai dekat lokasi biar tenaga habis di garis finish bukan di jalan. Nah, jadi ada di sini Trans Jateng jam operasional 5 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Mitra Buana yang pendengar, silakan aja nih bisa memanfaatkan ya untuk Trans Jateng. Nah, juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, di sini juga ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas kembali, informasikan untuk Anda, informasi yang cukup menarik untuk kita bagikan di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Tapi sebelum kita hadirkan informasinya untuk Anda, nah, kali ini kita akan hadirkan koleksi dari Noah. Cinta Bukan Dusta akan menemani Indra dengan Anda di Sragen hari ini.

mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

Ya, balik lagi masih di Seragen hari ini ya. Indah, jadi masih menemani Mitra Buana sampai pukul 7 pagi. Jadi untuk Mitra Buana yang pagi hari ini sedang jogging ya, berolahraga bersama keluarga Anda, selamat berakhir pekan aja untuk Anda semua ya.

Ya. Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini kembali kami informasikan untuk Anda ya Mitra Buana. Yuk kita bisa meramaikan ya untuk kegiatan Car Free Day Night. Nah untuk Mitra Buana, yuk ramaikan Car Free Day Night. Jadi untuk Mitra Buana dan pendengar, ini di Kecamatan Gemolong. Jadi hadirlah setiap malam minggu karena di sini ada acara Car Free Day Night paguyuban masyarakat Gemolong Asri. Dalam kegiatan Car Free Day Night itu ada nanti malam itu akan ada kegiatan yaitu Vida Plus ya, kemudian juga hiburan-hiburan lainnya, kuliner ya. Jadi untuk lokasi Car Free Day Night ini itu berada di sepanjang Jalan Timur Edupak Gemolong. Ini mulai dari pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pada Sabtu malam Minggu, Mitra Buana bisa mengajak keluarga untuk datang ke Gemolong ya. Nah, untuk bisa hadir dan ramekan Car Free Day Night yang digelar pada Sabtu malam. Nah, di sini pada 4 Juli ya atau nanti malam. Nah, di sepanjang Jalan Timur Edupak Gemolong ya, Anda bisa meramaikan untuk kegiatannya, ada UMKM ya, kuliner. Nah, silakan bisa datang ke Car Free Day Night yang digelar pada 4 Juli 2026 dan ini untuk umum juga ya Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi bisa mengajak keluarga tercinta Anda, terbuka untuk umum Sabtu malam Minggu 4 Juli 2026 mulai pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat di sepanjang Jalan Timur Edupak Gemolong ya. Jadi ada hiburan Vida Plus dan pastinya hiburan-hiburan menarik lainnya di Car Free Day Night Gemolong paguyuban masyarakat Gemolong Asri. Baik Mitra Buana, masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih di Sragen hari ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar. Kali ini ada The Kadirijimu. Seandainya aku bisa terbang, akan menemani indra dengar Anda di Sragen hari ini.

Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana, masih di Seragen hari ini ya bersama dengan Indah Anjani, dan tadi sudah kita hadirkan beberapa informasi untuk Car Free Day Night dan juga Sangiran Berlari 2026. Ini sudah Indah Anjani hadirkan satu persatu untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kali ini untuk Mitra Buana masih ada waktu kurang lebihnya di sini 20 menit ke depan untuk kebersamaan kita di Seragen hari ini ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

0: Ya, kali ini untuk satu informasi, info dari Masjid Raya Al-Falah Sragen bahwa di sini Masjid Raya Al-Falah Sragen ini di Masjid Kedatangan ya untuk klub motor ya. Nah, di sini untuk Mitra Buana perlu kami informasikan bahwa di masjid jadi tempat berkumpul yang aman dan nyaman. Jadi di Masjid Raya Al-Falah ini kedatangan klub motor Bikersmu Sragen 1912 yang nantinya akan melakukan touring dalam rangka persiapan tur muhtamar di Medan. Dan touring kali ini akan dilaksanakan di Kediri, Blitar, Tulung Agung, dan Bromo. Nah, ini informasi dari Masjid Raya Al-Falah Sragen yang hari ini kedatangan klub motor Bikersmu Sragen ya, Bikersmu _ Sragen 1912 yang akan melakukan touring dalam rangka persiapan tur muhtamar di Medan. Dan touring kali ini akan dilaksanakan di Kediri, Blitar, Tulung Agung, dan Bromo ya. Ini untuk Bikersmu Sragen. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi informasi yang lainnya nantinya juga masih akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi dari Bikersmu Sragen ya 1912 ini adalah hikmah ukhuwah. Jadi perjalanan bukan hanya tentang menempuh jarak, tetapi juga memperluas silaturahmi dan menguatkan persaudaraan. Jadi setelah di sini ya, jadi dari beberapa kegiatan Tour de Bromo ini, nah Bikersmu Sragen ini ya, Bikers Muhammadiyah Chapter Sragen ini telah mengadakan kegiatan touring ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi di sini untuk Mitra Buana, informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda ya, untuk Mitra Buana yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan juga informasi-informasi lainnya kali ini juga nantinya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri. Masih kita siapkan karena di sini di Sragen hari ini itu beberapa informasi kami sajikan untuk Anda, semoga dapat bermanfaat ya. Dan nanti pukul 7 pagi Anda pun juga akan mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami bagi untuk Anda. Tadi setelah ada Tata Janeta featuring Maya Estianti sudah menemani Anda, kali ini ada Virgon Surat Cinta untuk Starla.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, sampai sini dulu ya. Saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Dan selepas ini nanti kita akan menghadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di program selanjutnya. Kalau pukul 7 nanti Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita. Dan untuk setelah itu nantinya kita akan hadir kembali di Info Pagi. Jadi untuk Mitra Buana sampai di sini saya menemani Anda di Sragen hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Berikutnya kali ini kita akan hadirkan info nanti di program selanjutnya. Dan di Sragen hari ini, lagu terakhir yang akan Indah bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana di Sragen hari ini, ada Dadali di saat aku tersakiti, akan menemani Indra dengar Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: kok parine lan jagung Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.